Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM Lebak Banget.

0: Yaelah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Besar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
4: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat ini akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
5: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
6: Mari kita standarkan data.
7: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/6/10/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo Wakil Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877 4009 9935 di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
5: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
4: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
6: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
4: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
5: Rasanya luar biasa.
4: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
7: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
8: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
6: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Yekov, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Multatuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak sebesar Rp24 juta per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak-Luwak Kopi 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
7: Bang, kiri bang, saya turun di sini aja lah.
1: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

ta fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk.

ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: laman kami LPPL Multatuli FM atau klik laman kami di multatulifm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mutatuli, apa kabar? Semoga sehat ya, panas ya banget. Ya, siang yang panas ini akan ditemani bersama saya Lilo sampai dengan puas aja deh. Saya tidak ingin dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, seperti biasa ada lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasi menarik menemani weekend Anda di rumahnya masing-masing.

89.1 FM cerdas informatif dan selotip. We got Michael Bolton dengan Home Am I Supposed to Live Without You. Gimana saya bisa hidup tanpa kamu? Kacangan sih, tapi ya kayaknya sih tetap aja ampuh untuk digombalin ke setiap pere-pere yang ada. Secara fitrahnya perempuan kan memang senang dipuji dan juga disanjung-sanjung, ya gak sih? Udah jam 12 lewat 32 menit untuk siang hari ini, ditemani bersama saya Lilo. Don't forget, alias jangan lupa ya, tong hilap. Untuk siang ini nanti tepat pukul 2 siang kita bakal ketemu sama Kak Firman Arif Hidayat dan juga Kak Sofyan Hadimawan. Nanti akan ngobrol-ngobrol seputar Run K5 Bitung 2026. How to spell ya? Gimana cara baca Run Bitung ini ya? Nanti kita tanya sama mereka. Talk show nanti jam 2 live on air juga. Nanti di TikTok juga bisa langsung simak ya di @radiomutatuli_fm. Terus juga kalau mau nanya-nanya bisa DM di Instagram kita di @mutatuli_fm. Terus juga yang penasaran pengen tanya-tanya boleh langsung WhatsApp juga di nomor WhatsApp kita, di nomornya yang entahlah saya nggak pernah bisa ingat. Di nomor 0811-8068-900 ya. Once more, di 0811-8068-900. Biar Lilo nggak terus nyebutin, begitu langsung diketik, langsung save dong ya. Biar nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, langsung bisa ditanyakan di WhatsApp kita, oke? Okay? Nah, sahabat Mutatuli, sekali lagi jangan lupa, udah pada mampir belum ke stan-stan UMKM yang ada di dekat alun-alun dan di dekat Masjid Agung? Ya, masih berlangsung dalam rangka satu Muharram ya. Di sana sahabat Mutatuli bisa ya bisa tengok-tengok, lihat-lihat jajan-jajan tipis-tipis gitu ya, produk-produk yang dijajakan di UMKM di Kabupaten Lebak gitu. Oke. Siang ini sambil makan siang, sambil mereguk es teh manis yang nikmat, gleser gitu ya, sambil ditemani sama satu lagu yang cantik sekali. Here we go, Raisa, Bahasa Kalbu.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: Dilansir dari rri.co.id, proses perekrutan manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Saat ini para peserta yang dinyatakan lolos seleksi mulai mengikuti program pelatihan dan retret yang berlangsung selama 3 bulan. Kegiatan pembekalan tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi yang berada di sekitar Jakarta. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan bahwa proses rekrutmen merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan PT Agrinas. Menurutnya, pemerintah daerah tidak terlibat langsung dalam proses seleksi calon manajer KDMP. Ia menjelaskan seluruh peserta yang lolos kini memasuki tahapan pembekalan sebelum diterjunkan ke daerah. Meski proses rekrutmen telah berakhir, pemerintah daerah hingga kini belum menerima informasi mengenai sejumlah manajer yang akan ditempatkan di Kabupaten Lebak. Hal serupa juga berlaku untuk wilayah Provinsi Banten. Imam mengaku pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait distribusi tenaga manajerial tersebut. Ia menegaskan belum ada informasi resmi mengenai kuota manajer untuk masing-masing daerah. Jumlah tersebut disiapkan untuk mendukung pengelolaan koperasi desa yang dikembangkan di berbagai wilayah. Namun demikian, lokasi penempatan para manajer tersebut masih belum diumumkan. Ia menambahkan hingga saat ini belum ada rincian mengenai desa-desa yang akan menjadi lokasi penugasan para manajer. Dalam struktur KDMP, manajer memiliki peran penting untuk memperkuat tata kelola organisasi dan pengembangan usaha koperasi. Mereka akan bertanggung jawab mengelola berbagai unit bisnis yang dimiliki koperasi agar berjalan lebih profesional dan berkelanjutan. Selain itu, para manajer tidak akan bekerja sendiri karena harus berkolaborasi dengan pengurus koperasi yang telah terbentuk di tingkat desa. Imam juga menjelaskan bahwa para manajer KDMP akan menerima penghasilan dari PT Agrinas sebagai pihak yang menaungi mereka. Menurut perkiraan, para peserta akan menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan retret pada akhir Agustus 2026. Setelah itu, mereka akan mulai ditempatkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan program KDMP.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Ratu Dear Diary di jam 12:54 untuk siang hari ini. Dan selamat siang untuk sahabat Mutatulis semuanya. Lagi-lagi yang baru aja join di 89, selamat bergabung. Dan yang sedang makan siang, selamat makan siang, semoga nikmat makan siangnya. Yang hari ini lagi istirahat, sejenak, rebahan, have a nice rest gitu ya. Selamat istirahat yang nyaman dan tenang gitu ya. Yang lagi tidur siang gak usah disapa, kan lagi bobo, gimana coba. Yang hari ini makan siang mungkin menunya agak sedikit berbeda, karena mau pilih-pilah lah hari ini mah, karena mau ada program yang sedang dituju. Barangkali mau coba gaya-gaya orang Jepang gitu ya, yang menghindari makanan berkalori tinggi dan juga makanan cepat saji, boleh. Beberapa metode yang bisa sahabat Mutatuli tiru agar bisa punya badan langsing seperti orang Jepang, yang saya lansir dari Breadsite ya. Yang pertama itulah dengan cara metode memasak. Nah, kebiasaan makan yang bikin berat badan wanita Jepang tetap ideal itu ternyata terletak pada metode memasak yang diterapkan. Mereka menggunakan cara masak yang tradisional. Sebagian besar dari mereka memasak dengan cara merebus, memanggang, mengukus, atau menggoreng dengan sedikit minyak. Metode ini dipercaya bisa mempertahankan kandungan nutrisi dan juga makanan yang diolah. Wanita Jepang cukup berhati-hati menambahkan rempah-rempah untuk menjaga makanan tetap ringan tanpa membebani perut, hati, dan juga ginjal. Nice try. Kemudian bisa kita contek juga dari budaya makanannya ya. Makan di Jepang disebut-sebut seperti ritual. Orang Jepang makan dengan perlahan, melahap lauk dengan potongan-potongan kecil, dan alat makan serta piring yang digunakan juga kecil. Mereka senang mempertahankan rasa alami dari bahan yang digunakan. Itulah mengapa mereka jarang menghias makanan. Setiap lauk yang ada punya piringnya masing-masing. Isi lauk di piring juga tidak penuh. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka akan makan berlebihan. Oh gitu ya, ternyata ada semacam budaya tersendiri gitu. Kemudian memilih nasi ketimbang roti. Nah, nasi menjadi bagian penting di setiap makanan. Nasi dimasak tanpa garam atau mentega. Dengan demikian, minimnya konsumsi makanan bertepung membantu mereka menjaga bentuk tubuh tetap ideal. Nah, yang terakhir, sarapan adalah makanan utama dalam sehari. Sarapan adalah waktu paling penting dalam sehari untuk makan. Makanan utama mereka terdiri dari beberapa hidangan. Biasanya ada ikan, nasi, omelet, sup-supan gitu ya. Hidangan kedelai dengan sayuran, rumput laut, dan teh. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi makanan manis untuk hidangan penutup. Makanan penutup adalah momen yang ditunggu-tunggu, tetapi tidak untuk orang Jepang. Saking ketatnya, mereka mengkonsumsi es krim yang terbuat dari beras atau mochi. Nah, biasanya mereka makan makanan rendah lemak dan rendah gula untuk hidangan penutup. Wah, boleh nih dicoba ya, dicontek pelan-pelan aja. Nggak usah langsung sekaligus, oke?

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi.

diterapkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Reza Artamevia dengan Satu Yang Tak Bisa Lepas di jam 13 lewat 10 menit untuk siang hari ini. Ngomongin masalah melepas gitu ya, letting go. Kayaknya memang tidak semua orang bisa semudah itu ya untuk belajar melepas. Ada sebuah proses yang sangat bertahap sekali untuk bisa menerima sebuah kenyataan bahwa kehilangan. Iya, tapi bagaimanapun juga kita harus belajar ya, belajar untuk melepas sesuatu hal yang bukan milik kita, belajar mengendurkan genggaman gitu ya. Tujuannya ya simple banget sih, buat mengurangi beban emosional atau juga memberikan ruang terbuka untuk hal-hal yang baru gitu ya. Namanya dunia itu kan datang dan pergi gitu ya, kalau misalnya memang

0: buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu resep muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Resep muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.8 FM, cerdas informatif dan solutif. Ada Glee dengan I Want to Know What Love Is. Jam 13:33 untuk siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat Mutatulis semuanya yang masih terus setia bersama kami, menikmati suguhan lagu-lagunya dan juga informasi-informasi penting tentu saja yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatulis semuanya ya. Nah, sahabat Mutatulis, ini ada berita dari Serang bahwa diabetes mellitus semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif hingga anak-anak di Banten. Nah, kondisi yang sebelumnya identik dengan penyakit lansia kini muncul lebih dini seiring perubahan pola hidup masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Dinas Kesehatan Provinsi Banten mencatat ada sejumlah penderitanya mencapai 94.607. Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.809 kasus atau sekitar 73.8% terjadi pada kelompok usia 15 hingga 59 tahun. Nah, kelompok usia di atas 60 tahun tercatat sebanyak 22.905 kasus. Adapun kasus diabetes juga ditemukan pada kelompok usia anak, yakni 241 kasus pada usia 1 hingga 5 tahun dan 1.651 kasus pada usia 6 sampai 14 tahun. Bahkan tercatat 1 kasus diabetes pada bayi berusia di bawah 1 tahun. Dokter Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI Banten, Ahmad Mekah, menyebutkan perubahan pola hidup masyarakat sebagai salah satu faktor pergeseran usia penderitaan diabetes. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes tipe 2 pada usia muda tidak terjadi secara tiba-tiba. Penyakit tersebut berkembang akibat kombinasi obesitas, pola makan tinggi gula dan kalori, serta rendahnya aktivitas fisik yang berlangsung dalam waktu lama. Ia juga menjelaskan kelebihan lemak di area perut menjadi salah satu faktor yang paling sering ditemukan pada pasien diabetes usia produktif. Kondisi tersebut memicu resistensi insulin, yaitu ketika tubuh tidak mampu menggunakan hormon insulin secara efektif untuk mengontrol kadar gula darah. Perubahan pola kerja turut memperbesar risiko juga. Banyak pekerja menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk di depan komputer atau saat berkendara. Aktivitas fisik yang minim membuat otot menjadi kurang efektif menyerap glukosa sehingga kadar gula darah lebih mudah meningkat. Kemudian di sisi lain, konsumsi makanan dan minuman tinggi gula semakin meningkat. Minuman bermanis, kopi dengan tambahan gula, teh manis, makanan cepat saji, serta makanan olahan kini menjadi bagian dari pola konsumsi harian masyarakat perkotaan. Nah, fenomena ini serupa terjadi pada kelompok anak-anak dan juga remaja. Ia mengatakan bahwa angka obesitas pada usia muda terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, anak-anak semakin sering mengkonsumsi minuman bermanis dan menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan gawai dibandingkan melakukan aktivitas fisik. Wah, PR besar banget nih ya buat kita semuanya untuk senantiasa memilih-milah konsumsi apa yang mau kita makan.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, Content Happy! Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak. Kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penandatanganan komitmen bersama sistem penerimaan murid baru atau SPMB Ramah tahun 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Lebak Jumat 19 Juni 2026. Penandatanganan komitmen bersama yang dihadiri langsung Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kesepakatan seluruh pihak untuk menyelenggarakan penerimaan murid baru secara transparan dan berintegritas. Pemerintah Kabupaten Lebak menilai SPMB bukan sekedar proses administratif yang dilaksanakan setiap tahun. Lebih dari itu, SPMB merupakan bagian penting dari upaya menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan SPMB juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Khususnya di Kabupaten Lebak, sistem penerimaan murid baru diharapkan mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik. Dalam sambutannya, Bupati Hasbi menegaskan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban dan kemajuan daerah. Kualitas pendidikan akan sangat menentukan masa depan generasi muda dan arah pembangunan Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam sistem pendidikan harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Hasbi menyebut, sistem penerimaan murid baru merupakan pintu gerbang awal bagi anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan yang berkualitas. Ia menilai integritas dalam pelaksanaan SPMB menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat.

0: Nanti diharapkan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lancar, tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan jaminan seluruh proses penerimaan peserta didik baru, jenjang TK hingga SMP negeri dilaksanakan 100% gratis dan menerapkan prinsip zero pungli.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa

0: 89.0 FM cerdas informatif dan solutif ditemani bersama saya Lilo Royli. Dan sudah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan akan ada talk show bersama teman-teman dari komunitas Lebak Runners ya. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan nanti kita akan sharing tentang bagaimana mereka akan ada agenda road to Rangkas Bitung 2026. Aduh, nyebutnya juga agak gimana gitu ya. Nanti kita tanya-tanya ya, sahabat Muratuli ya. Kita langsung kenalan aja dulu. Mangga, silakan. Kakak siapa ini namanya?
1: Perkenalkan, saya Sofyan Hadimawan. Saya perwakilan dari Lebak Runners.
0: Oke, Lebak Runners. Ini kita spellnya gimana sih? Rangke Bitung 2026 atau Rangkas Bitung 2026 atau gimana?
1: Ya, sebetulnya simpelnya ini tuh Rangkas Bitung 5K.
0: Rangkas Bitung 5K.
1: Iya, Rangkas Bitung 5K. Cuma kita bikin gimmick, jadi ditulisnya Ran Kalima Bitung. Jadi Rangkas Bitung.
0: Oh gitu. Yeah. Biar plesetannya mah Ran K, yeah. Ran 5K. Yeah. Bitung 2026 gitu.
1: Iya, maksudnya Rangkas Bitung 5K
0: lah. Oh gitu. iya, bisa
1: Rangkas
0: masuk
1: Bitung 5K okay. 2026.
0: Oke. Okay. Jadi kalau kita nyebutnya gimana? Nyebut biasa aja Rangkas
1: ya,
0: Bitung.
1: Iya, Rangkas Bitung 5K lah.
0: 5K. Oke, okay, siap. Mau melakukan road to Rangke Bitung. Rangkas Bitung 5K 2026 gitu ya. Oke. Okay. Sebelum kita ngobrolin tentang eventnya itu, boleh kita sharing dulu Rangkas Bitung 5K 2026 itu apa gitu.
1: Baik.
0: Semacam apa gitu.
1: Rangkas Bitung itu atau Rangkas Bitung 5K ini adalah event lari yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak yang berkolaborasi dengan komunitas lari yang ada di sini yaitu Lebak Runners.
0: Okay.
1: Ya selain mengajak masyarakat untuk gerak gitu ya, untuk membiasakan hidup sehat, ini juga menjadi apa ya, event kebersamaan sih.
0: Oke, ajang silaturahmi.
1: Ya, ajang silaturahmi lah. Selain kita untuk mengajak masyarakat untuk bergaya hidup sehat, kita juga memperkenalkan Rangkas Bitung dan Kabupaten Lebak ke masyarakat yang lebih luas lah gitu. Jadi kita mengajak pelari-pelari yang ada di Jabodetabek untuk datang ke Rangkas lari di kota Rangkas Bitung. Biar mereka tahu, oh ini ada, ya itulah.
0: Jadi base-nya sebetulnya ini sebuah komunitas.
1: Iya,
0: jadi dinamakan Lebak Runners.
1: Iya, ini tuh event tadi, event kolaboratif antara Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak dengan komunitas Lebak Runners.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini merupakan event kedua. Sebelumnya event pertama dilaksanakan di tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. 2025 kita tidak laksanakan, banyak animo dari teman-teman pelari yang 2024 ikut, kemudian yang belum kebagian gitu ya, masih ya akhirnya ya 2026 ini bagian baru dari bisa. Respon lah, okay. Respon dari kita terhadap tingginya animo masyarakat terhadap Run K5 Bitung ya.
0: Okay. Sebelum kita ngobrolin tentang kesuksesan di tahun 2024 itu, ternyata alhamdulillah sudah hadir ya partner kita. Sok Mangga, silakan kenalkan dulu kali ke sahabat Mututuli, siapa dan ada posisi nggak sih kalau di Lebak Runner ini, jabatan atau kepengurusan?
1: Oh iya. Nah, izin nih saya. Jadi
0: gimana?
1: Menyampaikan informasi kalau di Lebak Runner itu sebetulnya kita hanya wadah pelari hobi sebetulnya.
0: Okay.
1: Wadah pelari hobi, kita gak punya struktur sebetulnya.
0: Okay.
1: Jadi kita sama-sama hobi lari, kita ngumpul dalam satu wadah itu Lebak Runners. Jadi kita sebetulnya gak punya struktur, gak ada ketua, gak ada.
0: Tapi kita, yang menggerakkannya Kak Sofyan ini?
1: Ya kita kebersamaan aja.
0: Kebersamaan aja.
1: Nah, okay. Untuk yang di sebelah saya, ini, silakan perkenalkan
0: dulu. Kenalin aja dulu, supaya sahabat Mututuli juga kenal gitu.
2: Oke, terima kasih. Saya Firman Arif Hidayat, bertugas di Korpri.
0: Oke. Okay.
2: Kalau secara struktural saya di Gunung Kencana,
0: okay.
2: Di Kecamatan Gunung Kencana. dalam hal event Rangkas Bitung ini, kami ditugaskan Ketua Korpri berkolaborasi dengan komunitas Lebak Runners agar penyelenggaraan ini memang berbasis komunitas, sehingga saya perwakilan dari Korprinya.
0: Jadi ini komunitas tapi tidak ada kepengurusan lah gitu ya. Basicnya barang-barang aja. Tapi tetap harus dimotori gitu kan ya, supaya bisa bergerak gitu kan. Terus kemudian pasti membuat sebuah komunitas ada tujuan yang mau dicapai pastinya gitu ya. Boleh lebih spesifik lagi gitu, kira-kira goalsnya mau apa nih?
3: Silakan.
0: Mau Pak Firman, Kak Firman, saya nyebut kakak aja deh.
2: Eventnya apa? Komunitasnya?
0: Komunitasnya aja dulu, lalu kemudian nanti kita bergeser ke eventnya nanti.
2: Komunitasnya ini ya, beliau lah.
0: Coba, Kak Sofian.
3: Goalsnya dari komunitas ya?
0: Betul.
3: Iya, pada prinsipnya sih goalsnya kita ingin lebih mengajak kepada masyarakat yang lebih luas, agar yuk kita gerak, gitu. Kita bangun
0: kesadaran
3: hidup sehat, kan? Gitu, kesadaran hidup sehat. Ya. Kalau misalkan masyarakatnya sehat, ya pemerintahnya juga kuat, kan? Gitu.
0: Iya benar. Betul, ya, fisiknya kuat.
3: Fisiknya kuat.
0: Kan, ngapa-ngapain gitu. Juga enak, gitu ya? Oke. Nah, kemudian akhirnya awalnya gimana sih? Ini awalnya Lebak Runners ini ada dari siapa yang menginisiasi?
3: Iya. Kalau Lebak Runners itu awalnya ya tadi kita sama-sama pelari hobi yang suka lari di alun-alun. Awalnya kita cuma say hi, itu papasan di Jalan Multatuli atau di alun-alun gitu, say hi. Akhirnya kita kenalan, ngobrol dari 3 orang, 4 orang, 5 orang. Akhirnya kita kumpulin yuk pelari hobi di Rangkas gitu. Kita kumpulin, kita bikin grup WhatsApp. Ya udah, akhirnya terbentuklah Lebak Runners itu dari hal ya
0: sepele ya. Dari silaturahim.
3: Dari
0: ngobrol-ngobrol
3: suka papasan alun-alun. Ya alhamdulillah sekarang member kita kalau di WhatsApp ada 260 sekian.
0: Wow.
3: Jadi kalau kita lari di alun-alun sekarang udah banyak temen tuh. Jadi udah enggak masing-masing lagi.
0: Ada identitas tersendiri enggak supaya kita tahu bahwa ini adalah komunitas kita nih Lebak Runners? Enggak ada.
3: Enggak ada sih.
0: Ada yang mencirikan.
3: Paling dari jersey aja mungkin.
0: Oh, jersey.
3: Dari jersey. Kita ada jersey, ada seragam lah.
0: Ada seragam. Oke, siap. Nah, kemudian dari perkumpul tersebut akhirnya banyak tuh yang menjadi anggotanya gitu, lese anggotanya gitu ya, peminatnya gitu. Kemudian bikin sebuah event kan ya, namanya kalau tahun 2024 Run Rangkas Bitung 5K. Sekarang juga sama?
3: Sama.
0: Oh, okay.
3: Sama.
0: Nah, kalau yang 2024 itu seperti apa? Bisa di-share mungkin kepada sahabat Muda Tuli.
3: Iya, yang 2024 pada prinsipnya sama, eventnya event hajatnya Korpri Kabupaten Lebak yang berkolaborasi dengan kami dan Lebak Runners kan gitu ya. Ya hampir sama sebetulnya. Nah, ini kita bikin yang seri keduanya lah.
0: Seri kedua.
3: Iya, seri keduanya. Dengan harapan yang seri keduanya kita bisa lebih meningkatkan lagi keseruan eventnya kan gitu ya. Ya intinya kita bikin happy lah pelari-pelari yang ada di Jabodetabek lah gitu ya. Mereka datang ke Rangkas, mereka happy, bisa merasakan oh ternyata kota Rangkas itu tuh keren gitu ya, banyak cagar budayanya kan gitu, makanannya enak-enak.
0: Sarana ini juga ya, pariwisata juga ternyata.
3: Iya, pariwisata juga. Jadi event lari itu sekarang disebutnya sport tourism ya.
0: Gitu ya.
3: Gitu. Nanti Pak Firman lagi.
0: Bangga Kak Firman. Kak Firman bisa bantu ya, mungkin mengeksplor
2: ya, melengkapi mungkin apa yang disampaikan Sofian. Jadi 2024 itu awalnya pada saat HUT Korpri bulan November. Kebetulan di akhir tahun itu biasanya ada Multatuli Run. Nah, kebetulan di 2024 itu tidak ada. Okay. Namun demikian pemerintah memandang justru lari makin tumbuh. Hmm. Lebak runners juga sudah mulai
0: kayaknya betul. Gaya hidup juga betul, udah mulai jadi ini ya, gaya hidup gitu ya.
2: Betul, kami melihat itu, kemudian pemerintah melalui Korpri men-challenge lah lebak runners. Bikin event, bikin event siap enggak gitu. Akhirnya dengan diskusi panjang begitu, karena kami harus menghubungi vendor-vendor. Karena kami ingin kualitas event yang ada di perkotaan itu, pengalaman larinya teman-teman Lebak Runners kita bawa ke Rangkas. Sehingga kualitas eventnya bisa setara dengan event yang ada di ibu kota. Gitu. Dan dibantu dengan teknologi, karena memang Rangkas Bitung itu mungkin salah satu event yang di Banten Selatan ya, di luar Tangerang Raya mungkin, yang menggunakan teknologi timing chip, sehingga sehingga pencatatan waktu masing-masing pesertanya itu tercatat secara sistem. Jadi sih Mas, kalau misalkan lari ini 5 kilo dari start sampai finish itu catatan waktunya ada.
0: Ada ya.
2: Sehingga bagi
0: akurat.
2: Oke. Karena itu pakai teknologi, dan kemudian bagi para pelari yang mencari personal best, catatan waktu, perbaikan gitu ya. Nah, itu cocok. Gitu. Sehingga alhamdulillah kemarin targetnya 1000 kita. Kita enggak muluk-muluk itu awalnya ya. Targetnya 1000 tapi
0: animonya
2: banyak. Akhirnya kita di stop di 1200 kemarin. Itu
0: kenapa? Ada kendala di
2: kami menjaga kualitas produksi dari medali dan jersey. Karena penambahan ini kalau terlalu banyak, kita khawatir meleset, sehingga nanti peserta juga yang kecewa gitu. Kami nggak mau terjadi seperti itu. Sehingga kami batasi penambahan hanya di 200.
0: Untuk Rangkas Bitung animonya cukup banyak, atau dari event yang 2024 presentasi orang Lebak khususnya dengan di luar Lebak khususnya, nah, banyak mana nih?
2: Nah, yang menarik itu dari event pertama kita ya, 2024, ternyata kita cek di sistem, ternyata 45% yang mengikuti event kita Rangkas Bitung itu adalah pelari dari luar Kabupaten Lebak.
0: Atau dari mana ya mereka? Media sosial kali ya.
2: Media sosial, the power of media sosial. Media sosial.
0: Dari mulut ke mulut juga kayaknya, nah, berpengaruh juga
2: 45% ya. Dari luar, artinya sekitar 450 peserta atau 500 peserta itu dari luar Kabupaten Lebak. Dan kemungkinan okupansi rate dari hotel yang ada di Rangkas Bitung itu mungkin bisa mencapai 100%, sehingga kami memandang ini berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Artinya istilah sport tourism tadi mungkin bisa dibilang pas. Makanya ya, tahun ini kita tingkatin lagi target pesertanya.
0: Rencana
2: 1500. Kemudian kita tambahkan untuk mengenalkan dunia lari kepada anak-anak sejak dini. Ada kelas kidas.
0: Ada edukasinya.
2: Betul.
0: Nanti di panggung nanti bakalan disampaikannya. Atau gimana?
2: Enggak,
0: dia lomba lari juga. Ikut lari juga.
2: Iya.
0: Oh, maksudnya segmennya ditambah.
2: Betul.
0: Anak-anak. Usia berapa?
2: Usia 6-7-8 itu 200 meter dan usia 9-10-11 400 meter.
0: Jaraknya juga disesuaikan ya berarti. Ya.
2: Betul. Selain mengenalkan, kami juga ingin ada lama tinggalnya atau length of stay dari para pelari ini bisa bertambah. Tadinya mungkin orang tuanya ikut race yang hari Minggu. Nah, dengan bawa keluarga, harapannya yang tadinya satu malam bisa jadi dua malam tidur di Rangkas.
0: Oh, gitu. Tetap yang cuma ujung-ujungnya ini ya.
2: Itu
0: ujung-ujungnya. Kita, tapi simbiosis mutualisme sih itu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di kita. Betul.
0: Masya Allah. Oke. Aduh, seru banget nih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal break dulu. Kita dengarkan beberapa pariwara yang break ini. Jangan kemana-mana sahabat Muta Tuli. Kalau misalnya sahabat Muta Tuli pengen tanya-tanya seputar kegiatan lari ini, boleh bisa komentar di live TikTok kita di @radiomutatulifm, atau misalkan mau DM juga boleh tanya-tanya di IG @mutatulifm atau WA-nya, aduh saya lupa WA-nya sebentar. WA-nya itu adalah di nomor yang seperti biasa sahabat Mutatuli tahu ya, di 0811 806 8900. Sekali lagi ya, di 0811 806 8900. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: 91.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih ditemani bersama saya, Lilo Rohili. Dan ditemani ada dua bapaks-bapaks yang luar biasa. Talk show bersama komunitas Lebak Runners. Ada Kak Firman Arif Hidayat dan juga Kak Sofian Heidi Mawan yang hari ini akan sharing tentang agenda Rangkas Bitung 5K. Nah, ini ada beberapa, baru satu sih sebetulnya. Ada pertanyaan, mumpung tadi sempat nyinggung masalah run untuk anak-anak tadi kan ya, gitu. Maya Chan lagi dengerin info, katanya ada juga cabang run anak-anak. Bisa dijelasin seperti apa? Oke.
1: Terima kasih. Jadi untuk anak-anak ada usia 6-7-8 itu dengan jarak 200 meter.
0: Oke.
1: Dan usia 8-9-10 dengan jarak 9-10-11 dengan jarak 400 meter.
0: Nanti untuk larinya itu dicampur tetap?
1: Dibagi kategori. Yang bagi usia 6-7-8 dulu, baru usia 9-10-11.
0: Apa namanya?
1: Laki-laki perempuan dicampur.
0: Dicampur. Misalnya suruh lari dulu, yang anak-anak dulu.
1: Ya.
0: Setelah selesai, setelah lari, dilanjut yang kategori berikutnya, gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Terus.
1: Itu di hari Sabtu, tanggal 1 Agustus.
0: Oke.
1: Rutenya dari alun-alun, kemungkinan lurus ya, ke arah Dinas Koperasi KPU.
0: Ke situ.
1: Itu karena dari Air Mancur sampai ke Dinas Koperasi itu 200 meter.
0: Oke.
1: Jadi kalau bolak-balik itu 400 meter.
0: Udah batas. Batas itu maksudnya bolak-balik ya?
1: Bolak-balik.
0: Oke. Siap. Anak kecil mah mesti ada hadiah, Pak.
1: Ada dong.
0: Ada.
1: Yang menarik bukan hanya hadiah, kita juga didukung. Kebetulan kemarin baru confirm ada sponsor dari Taro.
0: Oke, siap.
1: Merk Ciki itu ya.
0: Siap.
1: Alhamdulillah. Mereka nanti ada buat refreshment, mereka ngasih
0: beberapa snack gitu ya.
1: Beberapa snack juga buat anak-anak, kemudian akan buka booth, ada apa namanya? Bonekanya itu ya.
2: Iya, gimmick.
0: Ada gimmick-nya.
2: Badut-badut.
0: Siap. Wah, menarik ya, ya. Nanti ke pas pelaksanaannya kan kondisinya gimana? Kan nanti mereka datang bersama ibu dan ayahnya gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk mengantisipasi segala crowded gitu ya, hilangnya anak dan sebagainya. Itu kan harus diantisipasi juga ya. Gimana ini untuk mengatasi itu?
1: Jadi sepanjang rute itu akan kita kasih barikade, besi pembatas.
0: Pembatas
1: mulai start sampai kan ada ketemu perempatan tuh Basnas.
0: Betul.
1: Nanti kita ketutup pakai barikade
0: ya.
1: Untuk sisanya yang ke sana akan kita tutup pakai kon-kon di pinggir dan itu akan dijaga oleh marshal-marshal dari teman-teman komunitas Lebak Runners sepanjang rute itu.
0: Oke.
1: Sehingga insya Allah aman lah dan orang tua masih tetap bisa dampingi di pinggiran itu.
0: Melihat
1: saya ikut lari juga lah sambil menyemangati.
0: Insya Allah ya aman ya. Jadi sahabat muda tadi kalau misalnya nanti eventnya jadi, sudah ACC, sudah oke, nanti jangan lupa ikutan ya. Oke. Kita lanjut ke ini aja deh, langsung ke yang untuk agenda di tahun 2026 berarti ya sekarang ya. Oke. By the way, ini dulu deh sasarannya untuk kegiatan Rangkas Bitung 5K ini dari kalangan mana aja kira-kira?
1: Ya. Untuk sasaran yang pertama itu dari karena brandnya Korpri, tentu yang pertama
0: membernya.
1: Member Korpri dan ASN nasional.
0: Siap.
1: Kebetulan kami kemarin sudah komunikasi dengan Korpri nasional dan Korpri nasional secara lisan sudah mendukung dan akan menerbitkan surat edaran untuk teman-teman Korpri kabupaten kota yang lain bisa turut hadir
0: meramaikan
1: kegiatan Korpri Rangkas Bitung. Terus yang kedua masyarakat umum, yang ketiganya nasional runners ya, pelari-pelari elit.
0: Oke.
1: Karena tahun yang pertama itu kita hadir beberapa pelari elit ya. Robi Sianturi, pemegang rekor nasional dan Asia Tenggara itu hadir di kita.
0: Apa yang menjadi pertimbangan menghadirkan para pelari-pelari yang sudah berkompeten?
1: dengan hadirnya pelari-pelari elit, mudah-mudahan ini bisa jadi magnet.
0: Okay.
1: Untuk masyarakat luas secara umum di luar Kabupaten Lebak bisa turut hadir meramaikan event ini, sehingga target-target kita, target peserta, target ekonomi kita bisa tercapai.
0: Makin gitu. Banyak peminatnya.
1: Kemudian yang lokal tentu komunitas, influencer juga.
0: Influencer.
1: Beberapa influencer lari dari Jakarta juga
0: datang ya.
1: Turut hadir dan kita komunikasikan. Alhamdulillah mereka-mereka bisa hadir.
0: Ya, kemudian konten dong pastinya.
1: Pasti.
0: Pasti. Pasti. Karena promosi.
1: Sebelum event juga bikin konten pasti. Nah,
0: ada kompensasi.
1: Malahan mereka-mereka ada yang ingin jadi peser ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang ingin jadi peser. Kemudian mahasiswa, masyarakat, dan anak-anak tentunya.
0: Oke, okay, siap. Nah, lanjut ke agenda nanti 2026. Apa nih yang bisa di-sharing untuk sahabat Nurak Tuli? Spill-spill dikit dan lain sebagainya. Silakan.
1: Agendanya.
0: Agenda. Oh. Kan kalau tadi kita sudah ngomongin yang tahun 2024 ya.
1: Ya.
0: Oke, untuk yang tahun ini gimana?
1: Nah, untuk yang 2026 kita event kedua, sehingga ada beberapa hal yang ingin kita tingkatkan. Yang pertama jumlah peserta kita tingkatkan targetnya. Dari kemarin 1.200 kita targetnya 1.200. 200-nya anak-anak Kidas.
0: Oke. Okay.
1: Hari ini mungkin sudah sekitar 40-an ya yang daftar anak-anak.
2: Anak-anak kurang lebih.
1: Kurang lebih 40-an yang total-total ya sudah masuk 400 orang peserta sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian dari sisi kualitas event tetap kita pertahankan. Kita menggunakan timing chip.
0: Okay.
1: Kemudian kualitas jersey juga kita tingkatkan dengan vendor dari Bandung. Dan yang menarik, yang eksklusif adalah medalinya.
0: Medali kenapa, Pak?
1: Medalinya dari logam. Kemudian akan kita impor.
0: Oh, masya Allah.
1: Jadi, ayo masyarakat ikut Rankas Bitung karena tahun ini spesial. Kualitas jersey kita tingkatkan, kualitas event kita tingkatkan, medali pun kita tingkatkan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya masyarakat bisa lebih puas.
0: Lebih puas, lebih tertarik juga.
1: Betul.
0: Ya,
1: dan kami ingin membranding bahwa Kabupaten Lebak, Rankas Bitung tidak. Bukan Rankas Bitung yang dulu.
0: Jadi nggak ada lagi tuh istilah tertinggal itu.
1: Betul. Ya bisa loh kita.
0: Iya lah.
1: Apalagi kita launching juga di Bintang 4 kan kemarin di Grand Kesia.
0: Okay.
1: Jadi bukan karena kami banyak uang sebetulnya, bukan karena kami gaya-gayaan gitu ya, semata-mata

0: Ya, sekalian informasi untuk event kita yang rangkas Bitung Live 2026 ini. Tiket untuk yang kategori 5K, untuk yang kategori umum ya, yang umum itu harganya 200.000. Untuk pelajar itu 175.000. 175.000. Untuk kidas itu 150.000. Nah, pertanyaannya kemudian,
1: dapat apa?
0: Dapat apa tuh bayar 200.000 tuh? Kita dapat apa? Lari dapat apa sih gitu. Nah, benefit yang bisa didapatkan oleh teman-teman runner, si pelari gitu ya. Mereka akan dapat jersey tentu dengan kualitas yang
1: premium,
0: baik lah gitu ya, karena kita mau jersey kita tuh bisa dipakai harian sama teman-teman pelari.
1: Okay.
0: Kemudian dapat respect ya, apa namanya, refreshment, water station, kemudian medali, kemudian ada bib yang sudah ditanam chipnya. Ya, jadi
1: macam apa itu?
0: Itu untuk pencatatan waktu, secara otomatis, jadi secara digital lah gitu. Jadi nanti teman-teman pelari ketika melewati garis start, dia udah tercatat tuh. Kemudian nanti ada checkpoint juga nanti, mereka tercatat otomatis. Pas finish pun nanti tercatat otomatis. Jadi ketahuan secara apa namanya, secara faktual tuh dia lari 5 kali berapa menit ya.
1: Sorry kalau saya awam, bentuknya kayak apa tuh? Kayak clip on gitu atau gimana? Enggak, atau gimana
0: dia ditempel. Jadi gambaran. Bib chip, bib itu kan dia dari kertas gitu ya.
1: Kertas.
0: Nanti si chipnya itu ditempel menggunakan foam, styrofoam gitu.
1: Styrofoam, okay.
0: Nah, itu dia enggak boleh patah tuh, enggak boleh dilekuk.
1: Oh.
0: Enggak boleh dilekuk. Pokoknya itu untuk pencatatan waktunya dia. Nanti kita pasang sensor di get start, kemudian nanti ada di checkpoint. Di checkpoint itu biasanya di kilometer 2,5 gitu.
1: Nah, bentuknya kayak ya, papan gitu ya?
0: Kecil sih.
1: Kecil, okay.
0: Kecil. Paling ya segini lah ukuran.
1: Nanti dipasang di badan mana nih?
0: Di dada.
1: Di dada,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena itu nomor dada kan, dia harus pasang di dada.
1: Oh, ya. Maksudnya sekalian dengan nomor dadanya?
0: Iya.
1: Oh,
0: jadi chipnya itu ada di nomor dada, bibit itu nomor dada.
1: Siap, siap, siap.
0: Di nomor dada.
1: Iya, saya awam kan ya, istilah-istilah seperti itu ya. Oke.
0: Okay. Nanti ada produk sponsor juga. Jadi dari 200.000 itu sebetulnya yang kembali ke peserta, ke pelari, itu nilainya lebih dari 200.000.
1: Oh, masya Allah.
0: Gitu.
1: Apalagi kalau dapat hadiahnya ya.
0: Iya, dari mulai jersey, medali, produk sponsor, water station, refreshment kan gitu.
1: Iya, lepas dari segala macam fasilitas, tentu yang lebih tidak kalah penting adalah keseruan untuk ikutan event tersebut ya, gitu ya, yang jarang-jarang terjadi gitu ya setiap harinya. Nah, kemudian sejauh ini tanpa menyebutkan merek gitu ya, sudah ketemu sama penda-penda apa saja nih untuk mendukung kegiatan ini kira-kira?
0: Ya, sejauh untuk ini sponsor sih masih pada proses lah ya,
2: tadi proses.
1: Masih lobby-lobby.
0: Ya, masih proses. Ada beberapa produk yang sedang apa namanya, terus menjalin komunikasi dari mulai produk-produk isotonik, air mineral, kemudian tadi kalau untuk yang kidas kita alhamdulillah sudah confirm. Ada
1: ciki-cikian ya.
0: Ciki taro tadi mereka sudah siap support kita.
1: Enggak apa-apa
0: ya. Yang lain masih on proses kita masih, tapi sejauh ini ya sudah ada 2 brand lah yang sudah confirm gitu, untuk support ya tadi, untuk apa, benefit buat si peserta tadi.
1: Alhamdulillah. Ya, untuk sahabat Muta Tuli, kita undang lagi, barangkali kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh langsung chat aja di WA kita di 0811-8068-900, sekali lagi di 0811-8068-900, atau kita lagi live TikTok nih, boleh komentar langsung di situ. Kemudian juga boleh, kalau malu-malu boleh di DM aja di IG kita di @mutatulifm gitu. Sekarang saya ke Pak Firman nih, Pak Firman, kira-kira kalau misalnya sukses nih di tahun ini, apakah nanti ini akan terus berlanjut atau mungkin ada

0: strategi yang lainnya supaya tetap diminati oleh orang banyak? Silakan.
1: Kami tidak mau berandai-andai itu sukses atau tidaknya, tapi kami tentu berharap, ya. Kami berharap dan berikhtiar, mudah-mudahan ini sukses.
0: Amin.
1: Dan tentu kami berharap sebagai insan olahraga yang hobi lari gitu ya, ini bisa terus berlanjut, akan bisa ditingkatkan terus kualitas event, jumlah peserta, dan apa namanya, utamanya dampak-dampak ekonomi kepada masyarakat secara langsung gitu ya. Karena ribuan orang datang ke Rangkas
0: itu,
1: otomatis ada beberapa impact ya, akomodasi, kemudian mobilitas peserta, kemudian UMKM dan
0: juga
1: lain-lain, mudah-mudahan itu bisa turun,
0: bisa meningkatkan,
1: mendongkrak.
0: Oke, siap-siap. Kemudian apalagi ya kira-kira? Kira-kira kalau misalnya ini, ah nanti aja deh, kita break aja dulu ya sambil kita mikir-mikir kira-kira bentuknya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89. Saya ingetin lagi untuk sahabat mengatur semuanya di 0811 806 8900, atau bisa DM di @mutatulfm. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sorry abang,
1: ya isa ke.
2: Tadi ngeplay soalnya. Oh, masya Allah. Nanti dibawa aja kopinya, soalnya. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Apa tadi Pak?
3: Ya kelebihan event apa?
2: Oh iya iya. Saya
3: tertarik.
4: Kenapa sih orang harus ikut ini?
2: Betul. Oh iya. Karena suka kalau lagi gini mah kepikiran, tapi pas lagi ngomong suka. Apa gitu? Tulis makanya harus ditulis.

0: Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.2 FM Cerdas Informatif dan Solutif masih temani bersama saya Lilo Royli dan masih talk show bersama teman-teman dari komunitas Lebak Runners. Ada Kak Firman dan juga Kak Sofian yang hari ini akan sharing mengenai Road to Rangkas Bitung 5K 2026. Nah, kalau tadi sudah disampaikan beberapa hal mengenai eventnya di tahun 2026 ini. Kira-kira kalau misalkan orang mau ikutan agenda ini, apa saja kelebihan yang bisa ditawarkan? Mau siapa? Mau Kak Firman atau Kak Sofian? Silakan.
1: Oke, yang pertama, yang pasti event ini trusted lah.
0: Okay.
1: Dipercaya lah, bisa dipercaya. Karena kita insya Allah full support dari pemerintah daerah melalui Korpri, kemudian perbankan daerah juga insya Allah support, kemudian kami melibatkan beberapa komunitas atau lintas komunitas, selain komunitas selain lari tanya. Juga kami melibatkan komunitas sepeda, kemudian komunitas jejak sejarah ya, karena kami menawarkan juga nanti kepada para pelari ada city tour. Betul. Jadi
0: after running itu nanti
1: sebelumnya.
0: Jadi
1: masyarakat yang datang hari Sabtu sebelum lari hari Minggu
0: diajak keliling dulu
1: nomor peserta, nanti kita tawarkan mau keliling ke wisata sejarah yang kita punya. Yang pertama
0: menarik
1: museum, yang kedua batik, yang ketiga water tower,
0: area sekitar alun-alun aja gitu ya.
1: Betul.
0: Siap.
1: Kalau naik bebecaan boleh ya.
0: Bisa juga ya, difasilitasi ya insya Allah ya.
1: Yang berikutnya ya, apa yang menarik di kita yang pasti bagi sponsor juga exposure-nya jelas di sosial media gitu ya. Yang berikutnya rutenya itu selalu steril. Clear dari kendaraan. Jadi sepanjang 5 km itu insya Allah kita sterilisasi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolres gitu, dengan Pak Dandim ya, agar event ini kemudian mendapatkan dukungan lah dari aspek keamanan. Kemudian yang berikutnya juga engagement dengan masyarakat setempat. Jadi yang menarik dari event yang sebelumnya itu ternyata yang dari luar itu bisa disebut Rangkas kotanya ramah pelari lah.
0: Oh gitu.
1: Jadi biasanya kan kalau di kota-kota besar kalau ada ditutup, tata-tata berisik gitu.
0: Banyak kendaraan.
1: Di sini justru orang merespon. Jadi sepanjang rute ini ramai nih.
0: Oke.
1: Sekolah-sekolah, kemudian RT, RW, perkampungan yang di dalam itu pada keluar.
0: Menyambut gitu ya.
1: Menyoraki para pelari, memberikan semangat. Gitu. Itu yang menarik.
0: Oke.
1: Kemudian harga tiket.
0: Harga
1: tiket juga ini
0: terjangkau.
1: Insya Allah terjangkau. Kalau kita komparasi dengan
0: di tempat lain
1: ya, di kota-kota besar 5 kilo itu sudah di atas 300.000. Sedangkan benefit yang diterima oleh para pelari itu lebih dari 200.000.
0: Lebih besar dari itunya, harga tiketnya ya.
1: Kemudian dokumentasi juga kami menggunakan aplikasi FotoYou. Jadi orang habis lari, tinggal buka FotoYou, ada mukanya, tinggal di download.
0: Masya Allah, dipermudah segala sesuatunya ya.
1: Betul. Okay. Kemudian hadiahnya insya Allah kompetitif.
0: Insya Allah kompetitif.
1: Kemudian respect collection dan rest village-nya ikonik. Jadi bagi masyarakat yang di luar Lebak, jangan khawatir. Tempat pengambilan respeknya ada di Pendopo Bupati, insya Allah. Kami juga sudah ngobrol dengan Pak Bupati. Jadi kan ikonik sekali lah bangunan bersejarah. Kemudian kami juga akan city tour dan banyak dukungan UMKM dan artis-artis lain.
0: Oke, insya Allah memberikan kenyamanan dan keamanan ya.
1: Okay.

0: lintasan 5 kilo itu ada rute yang menanjak gitu ya, lewat Pengadilan. Sehingga di sepanjang rute 5 kilo itu ada 2 water station. Di kilometer 2 dengan 4. Nah, di situ kami siagakan ambulan dan tenaga kesehatan.
1: Oke.
0: Plus di titik kritis di tanjakan dan di finish. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh peserta lari. Dan lupa, yang menarik, kategori 5 kilo ini ramah bagi para pelari pemula.
1: Oh. Nah, ramahnya di bagian apanya nih?
0: Dari sisi datar. Waktu cut off time atau waktu finish yang maksimal itu 1 jam setengah. Sehingga dengan jalan agak cepat juga masyarakat masih bisa nyampe gitu. Serunya begitu. Ramah pelari pemula lah. Kelasnya.
1: Dari semua pengalaman yang ada, ini juga untuk antisipasi aja sih ya gitu. Kira-kira yang biasanya muncul cedera itu cedera apa gitu, tips apa yang harus dilakukan oleh peserta gitu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu.
0: Boleh,
1: silakan.
2: Kalau sepengalaman kita di lari itu biasanya kebanyakan keluhan tuh kram. Kemudian kelelahan karena dehidrasi gitu ya. Tapi kalau untuk kategori 5K, insya Allah sih aman kalau kategori 5K. Walaupun gak aman-aman amat karena biasanya di kategori 5K ini kategori, bisa dibilang apa ya, kategori kelas neraka mungkin. Karena orang pengennya ngebut gitu, pengennya ngebut. Ya paling itu kelelahan ya. Kemudian kram, dehidrasi lah gitu ya. Tapi di 2024 alhamdulillahnya kita sedikit kasus ya, hanya ada ya paling kelelahan biasa, itu pun dari kategori pelajar karena mereka mungkin nge-push dan nggak sampai penanganan yang sampai gimana-gimana, mereka hanya
0: ringan
2: aja, alhamdulillah. Kelelahan ringan ya, sampai finish udah selesai lah gitu.
1: Siap.
2: Nggak ada yang berarti, alhamdulillah. Ya.
1: Walaupun kan panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi menjaga kan juga harus datang dari pribadinya kan ya.
2: Betul.
1: Jadi makanya kita kasih tips gimana caranya supaya prepare-nya lebih matang gitu ya. Oke, kemudian sempat lupa tadi mau nanya tentang temanya tahun ini atau tahun sebelumnya temanya apa, lalu tahun ini adakah tema khusus gitu? Gambar atau filosofi tersendiri gitu, kenapa ngambil tema tersebut?
0: Temanya kita run, grow, and healthy together. Tahun lalu
1: maksudnya?
0: Kita masih gunakan tema itu karena memang nampaknya masih relate dengan kondisi sekarang. Kami ingin mengajak masyarakat untuk terus berlari. Kami juga ingin teman-teman komunitas juga tumbuh terus. Kami juga ingin korpri, pemerintah daerah juga bertumbuh terus. Dan kami ingin semuanya nanti pada akhirnya sehat bersama-sama gitu. Kira-kira filosofinya seperti itu mungkin.
1: Cukup filosofis lah ya. Tapi memang betul ya, impact-nya berasa banget ke kita gitu ya. Paling kalau sudah bicara tentang kesehatan bersama gitu. Oke, kemudian kalau misalkan ada nih yang pengen ikut join terus pengen nanya-nanya, ruang mana yang dibuka misalnya medsos atau apa, boleh disebutin deh, silakan.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya.
0: Teman-teman pendengar Mutatuli FM bisa follow IG-nya, Instagram-nya event Rangkas Bitung, run K5 Bitung underscore. Atau ikuti dan bertanya ke IG-nya Lebak Runners. Atau di Korupri juga bisa. Kita sering collab biasanya 3 akun media sosial itu.
1: Siap. Oke. Jadi kalau di sana ya sahabat Mutatuli, dan nanti insya Allah direspon dengan cepat ya.
0: Insya Allah.
1: Ini kan namanya Run 5K. Nanti kalau misalkan ada event berikutnya nambah gitu ya, akan berubah jadi nantinya Run 7K gitu, atau gimana?
0: Jadi memang secara etimologis ya, Run

0: K5 Bitung. Lokasi acaranya di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung. Yang kedua event larinya 5K. Sehingga tapi kita balik menjadi K5 Bitung sehingga penyebutannya bisa
1: terkesan, terkesan S gitu ya. Cuma itu. Cuman yang jadi masalah kalau udah nambah jadi 10K jadi gimana? Rankio gitu ya.
0: Rasa
1: juga kayaknya.
0: Rank K5 Bitung 10K lah kalau. Atau maraton juga bisa.
1: Iya. Iya, pokoknya bisa disetting-setting lah ya.
0: Yang pasti gitu. Kami ingin nama Rangkas Bitung itu terus
1: tetap ada ya?
0: Kita dorong, kita angkat sama-sama oleh kita warganya sendiri.
1: Siap, oke. Wah, seru-seru banget ya sahabat Mutoli obrolan kita hari ini. Yang hari ini kebetulan stay tune atau lagi ikutan nonton kita di live TikTok, boleh bertanya di komentarnya di situ langsung ya. Dan lewat WA juga boleh di 0811-8068-900. Masih ada satu interval lagi, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Rangkas Bitung 5K ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89.fm, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
3: Mari kita standarkan data.
4: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
5: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
7: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
8: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
10: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
5: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
11: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih tambah bersama saya Lilo dan juga ada Kak Firman dan juga Pak Sofyan dari komunitas Lebak Runner yang nanti akan menyelenggarakan agenda Rangkas Bitung 5K 2026. Nah, ini untuk sesi terakhir, barangkali mau ada tambahan dari Kak Firman dan juga Pak Sofyan untuk event di tahun ini, atau boleh deh closing statement juga, atau boleh ngajak juga kepada seluruh pendengar yang hari ini lagi dengerin dan juga lagi apa namanya, lagi menonton kita di live TikTok. Mangga.
1: Yeah. Buat para pendengar Multatuli FM, ayo kita mulai bergerak, kita seru-seruan. Jangan berpikir, aduh saya kan belum bisa lari nih, saya belum biasa lari nih. Waktunya masih ada, karena kegiatannya akan diselenggarakan tanggal 2 Agustus, masih banyak waktu buat latihan, kan gitu ya. Nggak usah cepet-cepet, yang penting mau bergerak, mau seru-seruan, mau lebih sehat, ayo ikut Rangkas Bitung 5K 2026. Untuk yang sudah terbiasa lari, yang udah kebut-kebutan larinya mau ngejar personal best, di sini juga bisa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gaskeun.
0: Gaskeun
1: ya. Oke. Okay. Tinggal apa namanya? Follow IG Rangkalima Bitung _. Nanti di situ udah ada link pendaftarannya. Tinggal diakses, nanti tinggal registrasi. Udah
2: bayar
1: selesai.
2: Masuk
1: email, nanti ada email konfirmasi.
0: Nanti biasanya suka masuk grup enggak
1: jadi enggak. Nanti mereka dapat email konfirmasi, ada barcode-nya.
0: Okay.
1: Nanti itu untuk pengambilan perlengkapan lomba di H-1 biasanya.
0: Siap.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Dipertegas lagi berapa untuk masuk
1: segala macam? Untuk harga tiketnya yang kategori umum nasional itu 200.000. Kemudian untuk kategori pelajar itu 175.000 dan untuk kategori kidas itu 150.000. Benefitnya bisa dipastikan lebih dari 200.000 yang diterima oleh pelari. Dapat serunya, dapat sehatnya, dapat silaturahminya, ada hiburannya, ada door prize-nya. Kalau untuk hadiah tahun ini pokoknya luar biasa. Tapi kalau hadiah juara itu kayaknya buat jatahnya atlet-atlet ya. Kita kejar atlet repot.
0: Iya.
1: Karena
0: iya.
1: Tahun lalu 2024 juara pertama untuk kategori nasional itu kategori umum itu 5 kilo waktunya 15 menit.
0: Wah, masyaallah.
1: Bisa dibayangkan
0: cepet
1: ya.
0: Banget.
1: 5 kilo lari 15 menit kayak apa tuh? Kalau yang enggak biasa ya udah jantungnya copot lah.
0: Iya. Oke. Pak Firman mungkin mau menambahkan?
2: Iya, warga Lebak khususnya, mari kita sukseskan, kita ramaikan kegiatan ini. Kalau mau event lari yang berkualitas, nggak usah jauh-jauh dulu ke Jakarta, cobain dulu Rangkas Bitung.
0: Betul.
2: Insya Allah seru, insya Allah yang tadi disampaikan, hadiahnya banyak, door prize-nya banyak. Seru lah pokoknya.
1: Rutenya steril.
2: Rutenya steril.
1: Full jiring sepanjang rute.
2: Oh, full jiring. Insya Allah ada 14 titik kita siapkan. Jiring apa dari masyarakat. Jadi insya Allah seru lah.
0: Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Semoga acaranya sukses ya Pak Firman dan juga Kak Sofyan. Dan juga semoga nanti targetnya tercapai, para pesertanya banyak gitu ya.
1: Amin.
0: Terima kasih sudah mampir ke Multatuli, terima kasih sudah sharing tentang agendanya, mudah-mudahan ini menjadi...
1: Terima kasih
2: Multatuli.
0: Sama-sama, jangan lupa media partner, asik! Ya, mudah-mudahan nanti agendanya lancar dan juga ini bisa memberikan value untuk kita, untuk masyarakat umumnya ya. Oke, baik sahabat Multatuli, demikian talkshow kita bersama komunitas Lebak Runner. Insya Allah kita lanjut lagi Multatuli sore sampai dengan pukul 18. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Cerdas informatif dan solutif Radio Multatuli.
4: Hei. Kakok soalnya azan.
0: Oh, azan.
4: Thank you. 3 menit.
0: Di religi, Bang.
5: Bang. Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau seharusnya muda seperti ini, tidak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @diskusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-1816545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Bunga Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Banten 2026 yang akan digelar pada 6 hingga 10 Juli 2026 di Kota Serang, para Qori dan Qoriah Kabupaten Lebak terus menjalani pembekalan dan pemantapan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Lebak. Sebagai bagian dari persiapan akhir, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memberikan pembekalan dan motivasi kepada para peserta MTQ Kabupaten Lebak dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Kisha Jumat 19 Juni 2026. Amir Hamzah menegaskan bahwa proses pembinaan menjadi faktor penting dalam membentuk kafilah yang bermental juara, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat provinsi. Menurut Amir, Kabupaten Lebak turut berbangga karena seluruh peserta yang akan mewakili daerah merupakan putra-putri asli Kabupaten Lebak yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan secara berjenjang. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjaga semangat, disiplin, dan fokus selama masa pembinaan maupun saat mengikuti perlombaan nanti. Amir menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak terus mendukung pengembangan sektor keagamaan, termasuk dengan menyediakan fasilitas terbaik bagi para peserta selama menjalani masa pembinaan. Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan prestasi membanggakan pada MTQ tingkat Provinsi Banten, tetapi juga melahirkan generasi Qurani yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, pelaksana tugas Asisten Daerah 3 Setda Lebak Ian Fitriana mengungkapkan bahwa Kabupaten Lebak akan menurunkan 62 Qori dan Qoriah yang akan bertanding pada 10 cabang dan 26 golongan lomba dalam MTQ Provinsi Banten 2026. Saat ini, para peserta tengah memasuki tahap akhir pembinaan dan pemantapan yang dilakukan oleh LPTQ Kabupaten Lebak.
0: Bulta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Di sini.
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bang.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu resep semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Resep semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
6: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
5: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh. Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, dan ikan berminyak,

Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel, atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Mota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi and happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok katanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini. Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM.

89 Mutatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
3: Setiap orang menginginkan kebahagiaan dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya, tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara?
4: Ya.
3: Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu empat. Jadi kalau saudara ingin bahagia harus mempunyai empat perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un, punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya, daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un, rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2x3 meter, kalau hati kita luas, luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung, kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, Innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang, di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi, siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya namanya Aristotle Onesis, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya enggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya dua orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria, Maria Onesis. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya gak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesis. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multijutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi-multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya jelas pilih ilmu dong." "Kenapa?" "Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah, tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang." "Saudara punya uang 10 ribu, dibagi orang 5 ribu, jelas uang saudara berkurang." Tapi saudara punya ilmu diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, tolong ajarin saya Fatihah. Udah habis, enggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat.

harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung Hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita. Ngeri, katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulun nuwun. Yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang,

0: Hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat, soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan gak punya nama, gak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang gak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki seks bom. Bom seksi. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal top sampai dia mati tahun 62, namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal, pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones, ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Ini tukang-tukang keprok tentu kenal siapa dia.
1: Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri.
0: Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh.
1: Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa,
0: dan dia selalu curiga kepada setiap makanan.
1: Harus steril, bersih dari segala macam kimia.
0: Kemana dia pergi?
1: Itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal,
0: dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli.
1: Enggak, kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya.
0: Takut dikenali orang.
1: Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia.
0: Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang caranya bagaimana?
1: Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang.
0: Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau enggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas.
1: Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar,
0: dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta, buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer.
1: Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana, itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, ah kalau punya duit 5.000 enak nih.
0: Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan inang serta para pengawal. Dan maupun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati.
1: Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari empat ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu, baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya, kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon politiker, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja, kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali, kita bebas jalan di jalan raya semaunya. Tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya. Dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulatuhu ma'as-solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun gak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Betul. Tapi dekat sama tukang las, walaupun gak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asyrafa asa musyarrafan, wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina kalau dia sendirian gak ada yang mau cium, tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangi. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur, dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rembo, pengen jadi Rembo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri, saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik, awalnya kan begitu. Mula-mula dengar, katanya kalau sudah fly to the sky, ya, sudah melayang ke langit, katanya disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sabet. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi, ada teman. Kesulitannya, ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin,
0: rahimakumullah, inilah ciri yang kedua punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita. Menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt, menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia, nama kita akan terang. Jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup. Seperti sekarang, ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas. Sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur, orang lewat, Allah, ini kuburannya Pulan bin Pulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah. Mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara enggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihahin, tungguin di sana, umpama enggak sampai balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja, kalau enggak masuk otak enggak percaya. Padahal alam gaib itu enggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa mas tenggelam kan? Pernah enggak? Di mana?
2: Salembo.
0: Di laut Masalembo. Begitu ketampo mas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin, tolongin. Jangan khawatir Pak nih, saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng gak?
3: Tidak.
0: Kan mahal toh intan 10 juta. Kenapa dia gak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas. Dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia enggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabri.

0: tuh bajingan noh. Dulu mati dipendem di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain, harus maju dalam kehidupan dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang enggak kelihatan kok orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa, enggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang enggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, enggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan enggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Pada satu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang enggak ada pahalanya enggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada satu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzah. Dikala itu kalau enggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Udah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al waktu kasaif, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu udah tahun 87, tahu-tahu yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu, begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembahyangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuman Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat, lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa.
1: Demikian tadi tetesan embun iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Multatuli FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau capin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Senada Sangga. sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
4: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: daerah serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12, Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: mengulangi terjadinya bencana longsor.
1: Ruth, Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mula Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lembang menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, jamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu resep muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Resep muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Murat

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Motakuli 89 FM mengudara.

solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan.

0: Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Molta Tuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Molta Tuli FM.
5: Lubang.

0: aya mah.
1: Bosan di jabong nobade aja.
0: Oh geus pindah. Cereh geuning.
1: Kasebut boga salah.

0: bayar.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahal berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Anak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, kiri bang, saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multa Tuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow!
1: Enak!
3: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
3: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
3: Ibu memang tukang sulap makanan.
1: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Tolongin gue dong, tolongin nih.
6: Lu ada apa?
5: Dek, tolongin apa?
6: Kenapa?
5: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Dek, tolongin apa?
6: Eh, Jojing, lu diem dulu.
7: Jojing,
8: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mo.

generasi muda Kabupaten Lebak. Saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Oncom di mananya?
1: Iya teh oncom di Bogor bi Ijem.
0: Oncom di geuningnya?
1: Oh, mau kawit nama tebih pisan.
0: Di mana?
1: Ari kawit mah ieu oncom teh aslina ti Pamarayan Rangkas Bitung Banten.
0: Aduh, tebih.
1: Tebih. Wios da icalan atuh bi Ijem. Ayeuna teh diorbitkeun ku abdi di Ical. Di Bogor. Di Karawang. Barade oncom abdi.
0: Barade uyung ningali heula.
1: Bi Ijem oncom abdi mani kandel. Mangga Bapak Haji Dedi Kampung Lurah Gajruk oncom abdi panjang Pak Haji Dedi.
0: Oncom panjang.
1: Bade Bapak Haji Irja Bos Rudi Rangkas Bitung oncom abdi gondrong. Oh sumuhun anu seneng pisan pais oncom mah Mbak Yunus koordinator Bulan Jaya ieu teh. Bade oncom abdi kandel ageung panjang gondrong. Bapak lebar sebulan jaya bade moal gagal deui ieu mah oncom teh mangga auju ti gajruk anu pangsayangna kasenengna teh pais oncom Neng Dewi majeng ka payun.

0: Mandika Sang Nalendra. Takang Patih Kalagunu. Oke maneh kaladuik sacoba kahareup diukna kula sanget sono mataya papadana. Kakareup Kakang Kalagunu. Apa yun? Nampire bunuhun laksa ketika bingahan kana naon rupiah pembagi. Kalaya nunyuk sumangga ngahaturkeun jemarah baktos gonyuk panjenengan.
1: Nuhun, pujastuti sampean ditampi ku kaula.
0: Kalihna ti eta. Aya pikir saeunang rona tu purwa nyaur teh ieu teh. Tansah diajeng-ajeng.
2: Aya haha anu baris ditepikeun.
0: Tansah diajeng-ajeng.
1: Aeh maneh sujang kahareup.
0: Kadieu jang. Yang Deden.
3: Nampire bunuh ulang ya ketika bingahan kana naruh pihak pemake kalayan unyung sumangga ngahacur ke semua baktus ku hanyung panjenengan Sri Paduk-duk.
0: Sri Paduka kecu
3: ayah nyumun.
2: Diterima
3: kau yuk Gusti Patih Kalagunu.
0: Oh.
3: Aya naon ye teh aduh ara rajri ye teh abdi teh. Bakacing kurusu ye tukang cukur oge buhuk abdi dibeakeun sakaligus ngan beusi. Teu disahedeng sahedeng.
0: Eukeur mah eukeur meureun teu jadi ti baretona siling.
3: Ya.
0: Jiga sekretaris. Sekretaris Giri Harja Tilu kitu batak ditotopi.

anu kagungan kaula teh hayang boga nagara digigireun para putri mana nu gareulis

0: anu berat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah mun si leuhit loba duit.
1: Nah eta teh lain undagan kaula tiba heula anu

0: mana kaulah jadi raja, tapi mana sarana?
1: Boh sarana, boh prasarana. Doa Gusti Abdi oge hayang badminton itu disusukan. Iya.
2: Net
1: ku samping butut, kadang-kadang abdi dijeun aya Gusti Abdi oge hayang badminton itu disusukan. Iya.
2: Net
1: ku samping butut, kadang-kadang abdi dijeun kok. Iya. Aya pangari dijeun reket.
0: Janten maksad teh palay jadi jalma anu jadi raja bulat beunghar bro di juru bro di panto ngalaya di tengah imah buncit leuwih loba duit. Cik, pandangan Andika kumaha Kakang? Ya acuk urang ngeureuyeuh we da teu tiasa sakaligus hayang sakaligus.
1: Kudu masang nomor atuh.
2: Masang
1: togel wae. Manawi kulan Gusti Abdi aya nomor anu jeung urang ngerok tangkal manalika. Iya. Kamari ge aya jelema eta teu sangka milik.
0: Kumaha?
1: Yumuhun sama teh sangsara wae.
0: Terus
1: sangsara balangsaku dahar sore henteu isuk.
0: Heeh.
1: Dahar isu henteu sore.
0: Tuluy.
1: Ari milik ku teu sangka nya manehna teh ngimpi pek we cenah kerok tuh tangkal manalika. Nya eta tangkal manalika teh keur leubeut harita teh manalikana tuluy di kerokan ku manehna teh kulitna teh nepi ka lenang. Kuruyung teh nu boga tangkal manalika. Dikadek nepi ka maot tah milik jelema mah nepi
0: lain milik nasib ya teh geura kabina-bina cing ay ay
1: eta teh lain milik nu kitu teh
0: lain
1: nasib
2: siap
1: ari juga teh nu kitu milik teh
0: Sumuhun atuh kedah kumaha kieu ieu atuh. Bisa. Kaula beunghar boga nagara lubak lebuk harta banda. Syarat anu mutlak numutkeun beja tigaib. Sumuhun. Kaula teh kudu mibana mustika layang jamus kalimusada. Hah? Ai eta mustika layang jamus kalimusada teh ayana di Yudhistira nya kaula teh init tengah peuting jumplang jempling eta mustika layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara ku kaula geus dipibana geus dipaok tah ieu barangna layang jamus kalimusada ulu ulu ulu eh jadi ialah yang jamu sekali musyadah teh hasil tina menang maling kengeng cing nah kira-kira ada bener lamun kaulah mibanda ialah yang jamu sekali musyadah bari jeung menang mau bakaka hontal cita-cita kaulah yang jadi raja anu gabogaan negara bari bulat beunghar pandangan tibane naon ieu lamak bodas geuning mangrupakeun isim tapi ieu teh cenah jimatna Pandawa tingali kahirupan Pandawa dina waktu ayeuna jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di panto ngalaya di tengah iba buncir leuwih loba duit aman tentrem sepi paling tawang rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh kaum dagang sami sugema ingon-ingon kebo sapi mulangna sewang-sewangan ka kandangna hartina eueuh anu maling aman luar biasa.
3: Hei! Kumasana?
0: Lu, nah.
1: Lu. Meniru was.
0: Cing cing cing pandangan di mana Sujang kajak hari Sujang?
3: Cing.
0: Kapayu jang deden. Uma apa Haji Mulia damang?
1: Saya alhamdulillah ya ibari nawak saya ini nanti. Iya. Uma ya teh pemaksaan ini.
0: Iya teh hayang jadi raja bulat benghar. Dugi ka raja urang teh maling pusaka nagara Amarta malah ieu pusaka layang jamu teh dipake lambang kagungan nagara.
1: Iya teh.
0: Heeh.
1: Terus
0: kira-kira na kumaha bakal mulus rahayu lamun urang mibanda ieu?
4: Numutkeun implengan bakal mulus rahayu nya paranormal
3: emosi. Sik.
1: Lain ai di senda ku raja aja muni eh. Hayang hiji hayang ki. Tapi upami pada perjanjian ka Jisim Abdi.
0: Sok maneh mah da leutik-leutik oge kitu itu oge paranormal.
1: Iya. Upami perjanjian ka Deden. Da di lembur mah abdi teh parantos ka sohor ngaran teh Deden Donat. Anu nyandak doma kamar di tengar paeh sia kali ku. Iya lah yang jamu sekali musyada teh. Leres.
0: Leres kumaha?
1: Cuma teu palsu. Daya nama itu dah segera nu palsu, segera rupa oke.
4: Dipalsukeun segera rupa teh.
1: Bulu mata palsu, gigi, gigi palsu. Nye.
3: Bakal kahonta?
1: Nanging iya teh salaras nama. Mati asa, tengtrem urang mibana iya pusaka layang jamu sekarang. Kali serayu.
0: Kali musada.
1: Kali musada.
3: Nah,
0: nah,
3: cik.
1: Margi ya layang jamu sekali musada, cik. Lah sanes anu Yudhistira.
3: Lain anu Yudhistira.
1: Sanes, sanes, sanes.
4: Apalun, atu deden mah apalun.
1: Numutkan panelengani panoropongan simkuring.
4: Panoropongan deden.
1: Panoropongan deden.
0: Moa tengtrem mibana ieu oge ieu teh lain anu Yudhistira.
1: Sanes.
0: Anu bah anen dirinya ti pasarikan.
1: Sanes.
0: Anu Abah Sumarna. Anu sok menerkeun tanduk domba.
1: Sanes, sanes, sanes.
0: Si layang jamu sekali musyada ieu teh nu saha nu koan.
1: Sanes. Kuan mana?
0: Tidak diholis.
1: Sanes.
3: Saha anu boga layang jamu sekali musada?
1: Ari anu boga layang jamu sekali musada teh ieu teh hiji jama anu keur nyebut munini nu jang negrak bari teh ka tembong.
3: Saha?
1: Hiji jama anu nyebut munini nu jang negrak bari teh ka tembong.
0: Hiji jama anu keur nyemput bunyi di nu caang negrak bari teu ka tembong.
1: Ha? Geus sumuhun.
3: Hiji jama anu keur nyemput bunyi di nu caang negrak bari teu ka tembong. Saha?
1: Ngaranna mimitina Ash. Tungtungna R.
0: Mimitina Ash tungtungna R.
1: Sumuhun teh eta.
3: Saha set omongkeun atuh aya homa.
1: Tapi dah gaibnya rek.
4: Aduh, kudu
1: Gaibnya rek segala rupi oge kada gawe heula.
3: Mimit tina TS tungtungna
1: R.
0: Moal Sunandar.
1: Sanes, sanes. Eta mah jelema nembrak. Nembrak yang negerak eta mah katempo.
0: Samir.
1: Sanes.
0: Sumur.
1: Da sumur mah sanes jelema.
5: Sobur.
0: Sobur.
1: Sanes.
0: Bapak Haji Ikin. Di panumangan anu masihan sena kamari.
1: Eta mah I tungtungna N, ieu mah S. Tungtungna R.
0: Supir.
1: Ai supir mah pagawean atuh cenah nabi jelema aya mah.
0: Pak Haji Sidik.
1: Sanes.
0: Eyang Atin.
1: Sanes.
0: S mimitina tungtungna R Salamar.
1: Eta mah duit atuh.
0: Ma Ageung.
1: Mimitina es tungtungna R.
0: Lurah Jakik di Majalaya.
1: Sanes.
0: Grup Panawa Pak Wahyu.
1: Sanes.
0: Pak Asep.
1: Sanes.
0: Pak Haji Rahmat.
1: Sanes.
0: Pak Haji Hamdani.
1: Sanes.
0: Pak Lurah Wilson.
1: Sanes.
0: Pak Haji Apo di Cikoneng.
1: Sanes.
0: Oh, mimitina es tungtungna R mas Sarman.
1: Nah, nah, kemana karep atuh?
0: Sugan teh tah teh nyebut nya.
5: Tapi aksara di dinya araya kabeh tatina
1: Sarman. Iya. Yeah.
0: S bae tina S. Syahanya. Pamardiano urang Sukanagara.
1: Eta mah calon pamimpin, eta mah jelema beungar, tah milih pamimpin teh kudu kana beungar. Iya.
5: Deni Rukada.
0: Saha teh ieu Pa Deni Rukada?
1: Eta mah atuh DPR, komisi D.
5: Nya. Obar Sobar juga.
0: Pa Obar Sobarna.
1: Aduh, eta mah Bapak Bupati Banoeng atuh.
0: Bejakeun ceuk aing oge ieu teh lila waktu teh.
3: Sok bejakeun saha nu bogana.
1: Ngaranna teh Si Mar pirang oge na atuh lah.
0: Ti tadi atuh.
1: Si Mar ngaranna teh Si Mar. Aya kakawena geuning Si Mar, Si Mar yawinang nong. Si Mar yawinang nong, yawinang nong.
0: Nggak jadi kada lagu balak bak ya teh.
1: Semar semar ya winang dong semar semar nong
0: nong. Hello.
1: Semar semar semar semar semar semar semar.
0: Ya. Semar.
1: Semuhun aja si semar. Bapak ada si cewek.
0: Cepot beureun.
1: Eta bapana si Domalai, bapana si Goreng.
5: Dawala.
0: Dawala lain Domala.
5: Anu resep lalagu Dom sareng.
0: Nya.
1: Kicuk lain geuji.
3: Jadi,
1: upami eta anu ngaran Semar masih kena hirup urang muatang trem kagungan ieu layang jamu sekali musada.
0: Jadi sapanjang Semar teu paeh mah ieu layang jamu sekali musada teh atawa urang teh moal tengtrem nya kareta.
1: Tengding tengding tengding. Kitu.
5: Eta nu jadi bibit rurucih.
1: Tuh.
3: Hay wayahna Kakang Pati paehan anu ngaran Semar Badraraya. Sanggup?
0: Ieu geus aya di neraka sarerea. Pinaraka eune wungkulnya maling lambangna nya ayeuna ku rumaehan jelema. Maling ongko maehan ongko.
5: Dua atuh pasal nu ngabeuratkeunana ge atuh.
0: Pasal nu ngabeuratkeunana ge dua ieu. Nya.
5: Pencurian jeung pembunuhan.
0: Pencurian ongko pembunuhan ongko.
5: Pembunuhan terencana di.
1: Da kitu.
0: Pek kumaha ceuk ramalan maneh ceuk paranormal kalakuan mode kieu.
1: Eta mana raoskeun ku dirina sewang-sewangan. Margi silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal persekot. Eh, kana amal perbuatan maksud teh.
0: Ya si ieu
1: tak hijau lah
0: sanggup marehan Semar ya acuai parantos aya pansen mah ieu mah sanes panginitan tina rek hianat maehan jelema tapi ieu mah pikeun ngabuktikeun da ieu teh kalakuan jahat kumaha ai balukarna anu
1: salah
0: salah heuh kumaha balukarna anu
1: boga hutang
0: boga teu naon tak hijau si yeuh mihulaan wae yo nya mangga cukulan Gusti abdi Gusti sangem mangga wilujeng dikantuneh ku kaula iya wayahna paehan si Semar Badranaya amin.

Kunyakala Gunu nampi pancen tina Lendra Prabu Wijarnaka maksad ngalah nyawa Semar Badranaya margi parantos maling pusaka negara Amarta layang jamu sekali musada sieun diganggu ku Semar. Tuna lampah eta kacarios di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis desa kena korowong. Ejo lemok dan daunan rajitna tatangkalan curut.

0: Aduh. Aduh. Ampun Gusti, ai geus kolot heuh.
1: Panas panas eta Pak Haji Dedi Mulyadi dieu teh rek nyecep ka si Akang di Purwakarta.
0: Pak Dedi Mulyadi wakil bupati Purwakarta.
1: Bade nyecep dieu teh.
0: Bade nyecep.
1: Tos ngodok. Urang ngubrak panten. Heeh, mandina sakuna aya kalajengking.
0: Dina sakuna aya kalajengking jadi teh tulus. Heuh, kenae. Heuh, kenae.
1: Ari kaul mah Kang da.
0: Aduh. Yang.
1: Wah, kumaha Kang?
0: Tah kitu euy teh simul euy.
1: Simul kumaha ari
0: Akang? Heeh, napas geus beak teh hartina teh geus bebeja kabeh oge. Geus
1: ngabejaan.
0: Ngabejaan teh mere tanda.
1: Tanda.
0: Hartina teh geus kartu kuning dewek teh ieu teh.
1: Sakeudeung deui kartu merah.
0: Sakeudeung deui kartu merah.
1: Dikeluarkan.
0: Iya. Digiring wujud jeung kuring jisim jeung kuring digiring ku wargi-wargi ka kuburan heuh teh teh geus deukeut waktu dewek mah heuh
1: leres
0: Kang sabab kabeh geus ngabejaan napas geus ngurangan tanaga geus ngurangan
1: napas geus
0: hukum kideung ayeuna geus biji nu bodas hartina geus kolot
1: buntu beres jadi ompong
0: acara geus jarang. Tapi pangabutuh kalau beuki gede. Da barudak pamentana teh geus galalede.
1: Maklum atuh beuki gede teh beuki loba pamenta, Kang, beuki loba kebutuhan.
0: Tah kitu. Muatak aduh lamun teu dibantu-bantu ku TPI.
1: Oh, atuh.
0: Aduh.
1: Solidaritasna TPI teh di dinya.
0: Hah?
1: Solidaritasna teh TPI.
0: Solidaritasna TPI.
1: Budaya tradisional
0: budaya tradisional anu sasatna diangkat kemah ulah dewek wae dalang-dalang teh Jawa Barat teh loba heuh bagi-bagi we
1: dalang anu potensi teh seueur
0: Kang ngan eta karunyana teh euy heh
1: karunyana ari Akang
0: heuh da sok dipindahkeun kana gelombang lain lain dewek teh aduh ampun kalah kana main bola we geuning kadang-kadang pan dewek oge okay, eleh ku main bola heuh
1: oh, eleh tomboro batur lalajo Kang nayaga ge lalajo
0: mah aduh teuing rek kumaha jadina ieu duh mata rek reueus lamun nguping ayeuna wakil bupati jeung bupatina Purwakarta bapak wakil bupati aduh nepi ka hebat pisan euy cece euy ngangkat budaya na di daerahna
1: Pak Haji Dedi Mulyadi
0: Esa. Pak Haji Dedi Mulyadi Esa geuningan memakai iket teh ka mana mah teh baju hideung.
1: Nyuna.
0: Nyuna. Nya.
1: Pangsi jeung kampret teh ih.
0: Bapak Bupati Bandung ngan teh Pak Haji Obar Sobarna, iket teh baju hideung. Urang Nyuna dek mah ceuleuy kitu. Oh, da nya. Hah? Atuh da eta mah luyu jeung anjuranana masyarakat Bandung teh masyarakat anu madani teh nya eta dina ngaronjatkeun kualitas hirup teh dina waktu ayeuna dianjurkeun pisan anu berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan heuh homo apa di kabupaten Bandung apan urang teh loba lelegokan kitu loba cekung-cekungan
1: nya suhur cekungan
0: aya banjir teh pan loba kajadian nu longsor nu itu nu ieu iwati urang teh kudu gawe bareng sarerea ti mimiti pupucuk pamimpinna nepi ka rayatna kudu sareuneuk saiga dina ngajalankeun roda pamarentahan teh heuh sareuneuk saiga atuh da lamun teu sareuneuk saiga mah ka mana karep ka itu na ge
1: da ngajalankeun program teh teu dirojong ku masyarakat mah
0: kumaha heeh lamun teu dirojong ku masyarakat ngajalankeun program iraha rek angeusna tina kebersihanana, tina kesehatanana, tina wah segala widang weh tadi dia penting napa heuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teh kasadaran utanama sadar beragama sadar bermasyarakat sadar bernegara berdiri sama tinggi,
2: duduk
0: sama rendah.
2: Tuh.
1: Iya, nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah.
0: Ulah nepi ka nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah.
1: Rendah-rendah pisan.
0: Komo nu rendah merendah pisan.
1: Berat sama gitu. Dipikul, ringan sama dijinjing.
0: Dak itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
1: Anu nanggung-nanggung ngajeng-ngajeng.
0: Aduh, ampun euy.
1: Nayaga ari teu kompak maka moal saluyu, Kang.
0: Heuh, ayeuna geura sok urang nyontokeun. Mayoritas agama Islam di urang mayoritas tah sabaraha persen? 80% mayoritas agama Islam di urang?
1: Iya.
0: Sok. Tina 80% sabaraha persen deui tah anu bisa maca Quran?
1: Anu bisa maca Quran. 50 mah aya meureun lah.
0: 50%. Nah, bet ngurangan acuh.
1: Nya da teu bisa kabeh pan loba nu sibuk.
0: Muni rupa-rupa eta. Hei, ai soal ibadah ka pangeran mah ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian.
1: Da meeting atuh kumaha teh kabudeung. 50% lah juga na Kang nu bisa maca Qur'an.
0: Heh, anu bisa maca Qur'an 50% kitu nya. Tah ayeuna sabaraha persen anu bisa ngamalkeun tina eta eusi Qur'an?
1: Kira-kira jiga na ari 15% mah aya.
0: Jadi nurun mah nya.
1: Ya, 20 mah gede teuing rarasaan mah.
0: Tah ayeuna sabaraha persen anu ikhlas dina ngamalkeunana?
1: Nu ikhlas. Meureun 1% abdi, 2% pun bojo. Jadi mah eueuh.
0: Ayeuna urang turunkeun deui sabaraha persen anu dina ngamalkeunana karena Allah?
1: Da ari abdi mah Kang lain karena Allah, karena mitoha.
0: Tuh.
1: Eueuh jigana mah Kang.
0: Nya anu ikhlas dina ngamalkeunana tapi karena Allah, da urang Yahudi ge sok barang beret ikhlaseun ngan teu karena Allah meureun. Nya.
1: Nya. Abdi ge mere mimindangna mah kapaksa Kang.
0: Jeuk dewek oge kitu. Nya. Naon atuh sing goreng garek nepi kana kuantitas?
1: Can nepi kana kualitas.
0: Belum sampai kepada kualitas.
1: Jauh,
0: iya dong. Itu makanya negara jeung bangsa itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas
1: dan berpotensi.
0: Yang ya. Berpotensi.
1: Tuh. Cerdas meureunnya anu wawasanana.
0: Aya oge anu berkualitas, malahan ieu mah leuleutikanna seni wayang golek.
1: Nya kumaha teh Kang?
0: Wayang golek, wayang kulit, wayang banyar, wayang Bali. Sudah diakui UNESCO.
1: Oh, UNESCO teh PBB teh ya.
0: Heeh. Sudah diberi mandat diakui kesenian wayang itu, kesenian tradisi warisan ti nenek moyang,
1: kesenian yang adiluhung gitu.
0: Yang adiluhung. Ceuk urang UNESCO.
1: Ya, PBB.
0: Ceuk urang ditu.
1: Tah
0: urang tinggal ngamumule.
1: Eta ceuk kopi anan geus kitu.
0: Tah, sok. Kopi Anan.
1: Anan teh kopi Sumatera. Nah, ari Indonesia kopi pahit.
0: Heh, cek aing oge. Dewek selenting, ieu mah selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, karek cenah.
1: Kumaha tah?
0: Ti UNESCO teh cenah geus mere bantuan.
1: Kak,
0: cenah teuing geus cair, teuing geus acan. Teuing ka Senawangi, abusna mah ka pusat. Teuing ka Pepadi pusat. Cenah mah $150,000.
1: Walah. 150.000.
0: Tapi can nepi ka dewek mah atawa can dibere ti dituna can cair.
1: Can cair meureun
0: ka. Lamun geus nepi mah ti bareto geus nepi ka urang komo meureunan bagja, tapi lamun ti dituna geus nepi teu nepi ka urang ka handap. Itu namanya teunteungeun.
1: Iya. Itu namanya kademes.
0: Nya. Ulah nepi ka nyieun organisasi teh keur nampung proyek we wungkul. Keur minta sumbangan ka batur aya kasenian teu nepi.
1: Nya.
0: Didoakeun cing beureuh beuteung.
1: Milu abdi geus ngadoakeun Kang.
0: Alah.
1: Perlu puasa-puasa keur ngadoakeunana.
0: Heeh. Kitu tah.
1: Nya.
0: Iye.
1: Harus jongkrot
0: Kang. Apaan tuh? Ulah kaget, woi.
1: Apa yang
0: awal? Syah! Lain syah-syah, ganeng.
1: Dibunuh. Si Amut.
0: Aduh, dulu tuh. Bapak, bapak, bapak, bapak.
1: Oi.
0: Kadang-kadang syah gedeng. Ayah buta dulu tuh.

0: ya, itu ayah buta segedik itu. Amuing, amuing. Sampurasun.
1: Uluh, rampes,
0: rampes. Amuing, amuing. Bangsa naon ieu, Pak? Turis di mana deuleuh ieu? Kesa kedap lalanya.
2: Saya.
0: Leres ieu teh bumina Semar. Ieu kulan.
1: Anu katelah Yohanes teh. Disingkat nama Hoan. Nes ya.
2: Jenengan nama Martin, nanti Semar-Semar.
1: Hehehehe. Alah,

0: Wilujeng Sumping nun.
1: Wilujeng Sumping kulan.
0: Wilujeng Sumping.
1: Nuhun nuhun. Bade ngaleueut naon atuh sieun?
2: Cing tawarkeun Kang sagala tawis.
1: Moal sebeuheun tilu dreum.
2: Kopi susu, kopi pahit, dili, kopi coklat atau teh herang cing. Herang kitu ah mumpul
1: melo bade nabak Kang. Pilih eta mah kantun eta we kepala sini bade si kopi pahit, si kopi manis,
2: kopi susu
1: atau napi cai herang.
2: Ah nu enteng.
1: Eta kinten-kintenna da seuseuna cai herang ieu mah.
2: Keur naon sagala
1: ieu mah. Heeh. Wabah ro. Kitu da. Terarayang cuing ingat
2: kaguyun
1: geleres yete bumina semar
0: sumuhun
1: uluh nuhun atu
0: yeh sawi yos yeh diburuan
1: ah nanti dia weda tu hujan iyo abus yang kau kai masa gede kecuma mau turun tuh imah dewek di jejak kunu kecu leh mung nyalira kulan ah syakir we
2: saese
1: benar yete semar
0: muhun sim kuli
1: benar
0: leres
1: ya kuas nu atoh pa dek mereka gorong-gorong gitu
2: tiga nama
1: ngeis pangi

0: ngagu naon teh teh ah Bang Toyib. Nah, sia teh kabina-bina teuing ka eta deuleuh. Teu apal kana lagu-lagu teh sia.
1: Lain Bang Toyib nu kitu mah nyawa.
0: Hayu Bang Toyib kumaha kitu? Senang. Hate teh senang. Tong kitu Bang Toyib mah deuleuh.
1: Bohong.
0: Lagu bara lagu bara rohong ya eta.
1: Ya, ah dari bara rohongan wae.
2: Nuhun atuh geus panggih kaula jeung Semar.
0: Sumuhun dupi maksana
2: kedupi eta anu pengker teh pun anak
0: oh putra sumuhun pun anak
2: tete istri pamegeut pun anak teh lalaki paingan meuni goreng patut
1: ari ulah kusuk
2: tapi aduh paingan meuni kasep
1: aduh.
0: Oh, disiram. Yeuna teh udah aing geus krek cengkat unggul oge yeuna. Heeh.
1: Sieun digulung.
0: Perwate pangsi.
2: Eta. Ke ai itu anu tukang sami eta ge pun anak oh putra kene.
0: Pun anak. Dawala ngaranana.
2: Ai eta nu diiket saha ngaranana?
0: Abdi. Sok tong ka bohong jang tong ka bohong jang tong. Entong, entong. Era deuleucu. Manya unggal mah gelaran ngan ukur ka bohong we jeung ka bohong. Abdi banar termos.
1: Bukan teh banar bonteng.
2: Kieu ieu teh saderek Semar.
0: Sumuhun.
2: Buruah kaula domongkap ka ditu teh aya sanes ka hiji mah hoyong terang kaula teh kaayaan di dieu
0: sumuhun dupi ka kasih teh
2: ngaran mah Kalagunu Kalagunu sumu
0: Kalagunu
1: ari gunu
0: ai gunu teh muncang anu ngan hiji di jerona teh teh disebut teh gunu
1: eta mah genu
0: genu atuh nu kitung mah
1: ari gunu mah keleci
0: ai anu dua tah anu kitu mah Asep Dampa.
1: Teu make Asep.
0: Teu make Asep Dampa anu kitu mah. Heuh, nusok ngirim lauk. Nusok ngirim lauk mah Asep Dampa eta mah jeung Pak Haji Apo. Ai muncang anu tilu. Ni. Gini.
1: Ari muncang mah gunu, ari tukang pencet mah gunul, beda
0: saeuh. Naon sia mah anu dua dampak mah heueuh, tanu hiji mah sanglir. Nah kana siki kanyut atuh teh mah.
1: Alus pedas.

0: Hanya teh beja teh. Baheula oge dina jaman Rasul teh, Rasulullah teh nyaurkeun yen hat jaman harita parantos wancina magrib, parantos hareup-hareupan. Atuh komo ayeuna?
1: Komo ayeuna mah wae.
0: Mata kudu ariling oge. Iya. Kitu da aya barang jadi juk dunya makeun bae teh ariling oge. Da eta mah baheula pisan. Macak disebut geura ariling oge nya eta geus magrib teh. Iya. Heeh.
1: Da kudu ariling wae yeuh.
0: Kitu. Atuh eta mah kudu aya kebersamaan antara pamimpin rakyat pejabat sararea ulah rek patongong-tongong peuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gawe bebarengan gitu.
1: Ya, bersatu kita.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita berai.
1: Runtuh ta eta.
0: Runtuh. Bercerai kita kawin lagi. Ngan ieu teh aya hiji paranormal nu ngabejaan. Kumaha?
2: Kumaha cenah?
0: Yen ieu teh cenah kudu ditumalan ku Semar. Semar teh kudu diruang di ditu. Tadek dipaehan maksud teh. Tak kuhasa kitu kumaha upami cepot. Ieu tuang rama teh rek dibeuli ku kaula. Allah. Kabeneran butuh duit si muring teh. Aduh. Nepi ka dianggap domba bapa aing.
1: Tinggal make tanduk.
0: Oh nya eta aing teh kitu nyungkun ngomong kitu teh.
1: Ari hate leutik
0: mah. Ieu teh serius? Heeh. Wantun sabaraha mung ieu teh meneng teh tanukna. Nya.
1: Aye reng-rengan
0: pialuseun. Reng-rengan mah pialuseun ieu teh. Ngan rada budayut mung lakna oge nembe hiji ning tah. Tak itu ulang. Cing kacumeng keur apa? Ieu teh banyak lain, kaula lain banyak.
1: Serius juga nama ieu.
0: Cing sing hareupan ka nya ku sia. Hareup nya mah lalaki. Ngelikeun teh. Kumaha maksud teh? Eta Semar dek dipenta ku kaula rek dibawa ka nagara kaula kukula dek dipuncit di ditu rek diruang di alun-alun keur tungga baje goeng jelema kitu mah upami salira meriogi ka Semar heeh sing hareupan heula ieu teh sanajan kuring ayeuna penekna jangkungna sim kuring teh ngan ukur semet susu di dinya tapi keur sim kuring moal dek ngejat satu nyang beas sanajan di dinya kelas A kuring kelas C mun dina domba mah
1: moal gimir
0: tapi moal gimir kuring moal gila ku omak
1: di dieu mah masieun ku di dinya
0: di dieu moal sieun ku di dinya tah ieu karina nya di dinya sieun ku di dieu didinya tong seuri da didi mah teh hayang seuri. Ya. Daun. Upami laras-laras salira meryogikeun Semar Badranaya. Tah. Ieu jalmi teh keur nguriling neangan taning anya celang neangan lawan saumur hirupna canyahun digeti sorangan. Pecahkan tarangna dagor kulingis kuat
1: lain kuat pae
0: lawan saumur hirupna canyahun digeti sorangan pecahkan tarangna dagor kulingis kuat
1: lain kuat pae
0: sok sih harapan heula eta teh ngomong teh balik teh. Heeh. Heung atuh. Sok.

0: Aing dia murid bahanen atuh pasar ikan cigereleng
1: murid Pak Oro.
0: Hayangnya hawe aing mah hebat eta ngaleungitkeun ieu panengeun aing. Wes. Ulu ti sigero ngagadil. Ya, ya oge aing kelas C. Digadil. Hebat ul. Moal seuneun keur dewek mah leu. Hayang nyahoe aing mah. Naon pagawean sia nu pikarikat-rikat teuing? Aing minang latihan, minang jadi bobotoh domba.
1: Beres.
0: Nya. Marukana kumaha meureunna itu sarua jeung Kang Nanang leuti urang Cikadut. Sajabana ti dewek bisa nyukuran domba. Dewek pinter usik. Udang siap. Tolong. Ya ayangnya. Waduh. Pun lanceuk dialungkeun deuleu itu.
1: Udah ayang. Ayang, tolong, tolong.
0: Ayo, ka mana si Sumarna nya?
1: Eta geuning Sumarna aya. Aya eta Sumarna geuning deukeut.
0: Tu sang ka ieu jelema sugan teh dek lumpat.
1: Kala kanyambeurkeun.
0: Yah. Lain ge satria deui kudu lumpat mah.
1: Direk newak ngomong penglindeuk kitu wae.
0: Dek hade, dek goreng, dua eta perkara teh kudu diolah. Aing ngejat mah aing hartina dewek teh teu sumerah hirup teh. Bener maneh tega dipaehan. Dina lebah dieu sakuat tanaga ilaing sok gunakeun. Dek make tanaga naon silaing? Nah aing mata peda. Apan di dunya teh deuleuh ya? Kudu bisa ngabuk bak hartina teh kudu bisa ngababad alas amer. Di mana geus ngababad alas amer bakal ebreh saha-sahana.
1: So eta amer.
0: Di dunya teh loba hijab, di dunya teh loba kedok. Loba topeng anu dikedokan ku maksudna keur kapentingan nagara jeung bangsa keur kapentingan nagara jeung naon kapentingan rakyat padahal eta teh ngan ukur kedok bukti mah loba keur kapentingan pribadina deuleuh. Naon sababna dewe nyarita kitu? Sabab deuleuh ieu hartina di dunya teh anu loba kapangaruhan teuing jiwa ragana ku urusan dunyawiah. Kakonengan teuing. Da anu diudang-udangna pangkat dunya jeung sajabana sieun teu beunghar, sieun teu nyatu, sieun itu, sieun ieu akhirna di dunya teh geus loba kasieun. Jalma teh ah, di mana geus loba kasieun mah bakal tega ngahalalkeun kana sagala upacara. Ayeuna tina soal harta teu kurang-kurang jelema tina dulur petkuhinis jadi pisah alatan warisan perebut harta. Loba jalma anu neangan untung tina enteng. Cikan gera buktikeun pangaruh sia geus jadi juri kitu teh. Waduh. Bejakeun sia. Urang ucing-ucingan jeung aing.
1: Urang pabuni-buni we.
0: Nu neangan lompat ka kidul, ucingna geus aya di belah kaler deuh.
1: Eta.
0: Nu neangan lompat ka wetan padahal ucing aya di kulon. Disebut ucing-ucingan da ieu mah
1: ucingnyaan.
0: Nah, coba da ceuk dulu sumang. Heeh.
1: Disebutkeun bebodoran da eueuh pika seuri.
0: Baheula dijajah ku walana. 350 tahun tuluy dijajah ku Jepang. 3 tahun satengah dek ngadon bemetah di dieu. Tak ayeuna loba dijajah ku bangsa sorangan. Beh dieuna deuleuh aing teh dijajah bangsa aing teh ku diri sorangan, ku nafsuna. Jadi jalma anu teu kaopan teu payaan. Jalma sirik pidik jaya kaniaya iren parastren teh geus ngancik geus ngabsuk ngabaju miraga sukma kana wujud-wujud jelema. Geus jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, di mana geus kitu, geus karatan, hese. Sok sia. Jurik sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibetan manusia deuleuh. Tobat. Lain marukana aing teh nyaho meureun.
1: Ah, marukanana moal ka koreh meureun nya.
0: Salamet deuri itu barudak leucing karunyung deui.
1: Capek-capek silih teungeul silih gebug ku kitu we.
0: Aduh. Aduh, salamet my father. Selamat, Mas An. Terima kasih, Atuh.

Daya nu nganyahoankeun di lawang selamat tangkep. Balau patau-patau balau ge kabongohan. Semar Astra Jingga Dawala moblos langsung ka Keraton Balemer Cukunda. Di Keraton Balemer Cukunda langsung ka Keraton Himawat. Kasondong di Keraton Himawat teh Batara Guru sareng Narada teh kantun wujudna wungkul. Si horeng eusi namah nyaeta keur apruk-aprukan di dunya hayang mibana layang jamus kalimusada.

0: Dia lawan dari aing ya. Nah, itu pak gering menuju karulem. Lain sare, tapi iya teh. Make obat kuat dulu.
1: Walah.
0: Make obat penguat. Wujudna teh teu bau. Keur ningalkeun raga badan. Hayang raga lemesna. Oke, urang ngadongeng. Diuk. Semah kapihatur. Moal gene mah jelema pae. Maot itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buang adahar sampu. Kabebeng meureun. Diuk. Uguh, udah teteh si seta.

0: Ah, siya.
1: Ngayon.
0: Mana kuat? Tejo sida wala. Ya, api-api siya lah. Deh. Kiti. Rauk-rauk si dulang ke mana ngintip na. Kebeteng bapak.
2: Kagetek, keblok.
3: Maka jeng
0: gila kuat tadi, oi. Gak, siap mau elek aing mah.
3: Wah, kapanerian.
0: Ah, kapanerian, siap.
4: Sorry, ini bikin gak

0: parantos lebet karena wujud Batara Guru.
1: Oh.
0: Oh.
2: Allah.
0: Nah, sih teh, lain naon-naon hirup.
3: Mantap ya.
0: Berarti lelembutan abdi geus kitu.
2: Ah. Gua lelembutan mesti ngecoblak kene.
0: Pak, tak itu teh abdi. Sia teh aing, aing teh sia.
2: Lamun sia lain aing, aing ge lain sia.
0: Lamun sia lain aing, lain aing ge lain sia. Wah. Hapunten kulan
3: teke
0: upami pada ngahukuman abdi tesin abdi mah ayah nunya anak ayah numi warang tak iya semar buktina
2: sarang
0: naon
2: kemana cing
0: kemana naon ayah numi warang ini sudah sudah walak dola
2: dimana
0: oh iya dola Eh, nah siapa teh kuat ngareng? Iya, nama Pak Bayu.
3: Bilaan.
0: Eta teh si lain. Haah. La ilaha illallah.
3: Karung ha.
0: Kade geus, kade geus, kade geus. Nah, masih na bisa dikitu-kitu atuh. Teh si lain geus teuing teh hayar raya yang teh kai pae nu kieu pacuut. Aing mah
3: brewes.
0: Eh, wayahna da ieu perintah kolot atuh.
2: Eta ge.
0: Wayah najang deka gugus sia moal lamun ngagugut dibalikeun deui ku aing aya ge ka dunya. Mu ngabebeng wocangengan. Abdi mah kahayangna teh kana ceking.
3: Hayang kana leungit
0: ku aing. Sia teh. Hese diuk nu bebeng kitu mah cara bapa geuning. Hayo sia. Hiji hirup
2: hiji
0: nu hirup
2: hiji
0: kahirupan gulung galang jadi hiji sia hese teuing sia
2: muru de kitu sugana
0: wayahna yeuh teu hararayang
2: ting alah
0: teu hararayang teh kumaha geus
2: muru kanana weureuh
0: geus naon
3: oh eta teh geus dipake.
0: La ilaha illallah bapak harorea bari jeung merang kieu wayahna jang wayahna
3: mun teh merang kieu ya
0: aduh silaka euyah
2: tak punuk nepi ka eueuh potongan
0: gitu sabar ieu punuk nepi ka eueuh potonganna teh jeung jeung kolesterol di pah eueuh rengrengan aja mun dina doma mah eueuh wayahna jang wayahna perjuangan ya maha geningan ta sora sok dehemkeun di mana opat kali dehem geus beda tak geus pasti bakal beda sok dehemkeun
3: okay, ah.
0: Sok ta geus lomba euy sok kakang
2: copet
0: ai Batara Guru kakang Semar teh ka Semar teh lanceuk heeh kakang Semar Bandar Nangka Bandar Dayak blok goblok aduh bener halimpul euy bener demi Allah aing mah
3: berwibawa
0: cenah unyuk sumangga naon rupiha parentah nu jadi kolot putra maksad ngalaksanakeun kana naon rupiha pancen sareng panjenengan hebat deui
2: jeung eta bahasana ge ngadak-ngadak
0: ngadak-ngadak nepi ka lemes kitu duh aing dewek nepi ka orang ngoki kieu deui aing
3: kabar wae
0: aing nepi ka kieu ye heeh sok siling robah acung dirobah di wis kapanggih ke sia ku dewa-dewa engke teh dewa bakal dararatang lamun salah saya mah leuwih dadari dah widadari euy dewek pindah dari panggelihnya heuh tong dibawa heureuy ieu teh kolot serius
2: serius
0: serius
2: jeung serimit
0: urang jadi raja di sawarga Maneloka teh moal saneng-neng pasti we ukur saliwet
2: sawarga manikin
0: saya tuh sok ulah disidukeun kotor sia di karaton Himawati teh teureuy deui we tuh sok ngomong sok ngomong montong tarik teuing atuh sia mikesan di hatenya.

0: baci lah.
1: Palingan nggak jadi kan. Kalain ahli nanti kia ancur dulu.
2: Awet-awetan.
1: Ancur sawarga dipimpin guru garole garelo modal gitu. Gua siapa kau nama aik dekada gua ada di Amarta, dekada gua di Amarta buru-buru sih.
2: Waktu dipusti-pusti di
0: mana? Aye aye, kandil adik guru, nyembah kain.
1: Tiba tangkong, eh tiba balik.
3: Agam kaji tangkor.
1: Sampean aduh kudu nyemprung kakai nyemak kakaula.
0: Cing balik oi, cing balik oi. Wajah, nah ini masih lagi nganu kudu nyemplong kada kaya nyemah kada kaya itu.
1: Urang mah gening cinek nama pikeun ngagiringkeun penjahat. Lamun datang deui ka ieu tempat urang giringkeun ku urang sararea. Nya eta pasti umpatna moal ka mana? Lintang tingkat nagara Kairo.
0: Eh, Amarta seneh
1: aeuh.
3: Kitu
1: kitu Kakang Tangkurak Panji. Aduh, Panji narada kitu belenggu.
3: Panji Nurad.
1: Mangga. Urang sami-sami jalankeun pansen. Kumaha widadari ayeuna kabeh cenah di ribonding?
3: Alah,
1: ulah ka mana karep wae. Kawasan teu di muka urang genti ku citiis, urang pelakan lauk lohan.
3: Widadari cenah umroh
1: itu. Hah? Widadari urang giringkeun cenah umroh. Dewa-dewa kabeh cenah ka itu jaroh ka makam Nabi Adam.
3: Alah,
2: Saudi Arab Gunul.
1: Hah? Ka mana? Ka Saudi Arab Gunul.
3: Arabia.
1: Arabia. Ayo.
3: Pilih bade angkat ka Mekah.
1: Kitu Kakang Pancin Rada. Hayo buru-buru atuh buru-buru Kang.
0: Mangga mangga.
1: Itu geuning nu rek maehan bapa urang teh datang ka dieu. Mana?

0: Denawa
1: kaula
0: moal aya nu bireuk satiap-tiap leungeunna opat. Ieu teh ngaranna Batara Guru tur ieu tutunggangan kaula nyaeta Lembu Jalu Ebikang aya naon teh Kakang Pancing Andini Andini Belgung ta eta nyitini
2: Andini
0: ieu sapi kaula anu disebut sapi nini-nini
1: anu garelo geuning ieu cilaka
0: moal teu bubuyutna Semar ieu aduh cilaka beuceuk aki oge kumaha atuh Gusti wayahna geura kaluar maneh tina wujud dawala cepot eta teh baju kaula bapa maneh ayeuna geus ngahampura ka kaula tur balik ka Amarta sok maneh geura kaluar kaula geus meunang panghampura bapa maneh heh urang ajar kaula mah lain dawala tapi kaula teh sangya Watipati Jagannatha Batara Guru ayah urang ajar lahina ka kaula make jeung nyebut cepot sagala da kaula mah Resi Narada kaula anu disebut kabayaning dewa kaula anu disebut Resi Guarsi bisa oke kaula teh disebut Roma Irama kadang-kadang aya nu nyebut Hedi Kusenang ka kaula aya oke hiji-hijieun nu nyebut Rada Gelo ka kaula
1: coba itu gamelan silokanan tage awut-awutan di milik anu kieu mah
0: coba ha dek ka mana imane narada kaula teh narada bisi mana teh apa
1: Allah cilaka kudu kumaha geus kieu deui
0: ya cek uing oge make kikiwan atuh jadi we urang dihina
3: bisa Semar dia
0: ya ya lain hinaun etah kolot urang
1: lain hinaun etah Kakang Semar bu ya an luih nyeri malesnya kakaula
0: pot dawala gerakala luar pot oh iya gerak luar maneh denawa moal bisa kaula teh moal bisa moal kurang ajar makan eta kaluar da ieu karaton teh anu kaula kunyuk sia coba itu baju uing tingali yang gedung itu sepatu nanti karusak dipake naon cici
4: itu baju pake ngorok
1: lajeng wae ieu Batara Guru aslinya eta hiji denawa matek mantra nyaur di sabeting kolom nyaur sang hyang tunggal ti alang-alang kumitir saciu matu sakacaping nyata lir malam tumeraping api ya sang hyang tunggal longsur ti alang-alang kumitir nur cahaya sesekar ningwang sakaya gilang kumilang nur cahaya sesekar ningwang sakaya gilang kumilang ya mau
5: aduh tubuh
1: ama sadaya daya kaula ti rumaos we ama
0: rumaos we ama ari saka
1: kaula ngaran sang hyang tunggal dawala aki maneh igra kaluar cuy gerak keluar bisi ieu kajadian teh kapanggih ku nu geuleuhun.
0: Aye teh aki. Nah, mun di anom keneh.
1: Jadinya ari garan-garan di sawarga mada eueuh nini-nini, eueuh aki-aki sarua sajajar.
0: Oh gitu. Nah, dah kaula mah ningal sang hyang tunggal dina TV mada aki-aki jeung ompong. Nya.
4: Di TV, benar TV, tama.
1: Ulah disaruakeun atuh cu.
0: Timal.
1: Sok gerak keluar. Hiji.
0: Tapi sarua jeung bapanya elmuna mah.
4: Atuh.
0: Jeung bapa urang sarua elmuna mah tiap-tiap kitu teh hiji we.
4: Hiji wae sarua.
1: Bisa jadi mati aki geus keluar. Mujur.

0: kabusan deui Batara Guru. Waduh, tumbah.
1: Jeung ieu dua denawa ngalebetan deui wujudna masing-masing anu hiji ka Batara Guru, anu hiji deui ka Sinrada. Aduh, nuhun pangrasa, nuhun pangrasa, nuhun pangrasa.
2: Dia ke jadi kieu deui euy.
3: Balik dini kan.
2: Aduh, mulai.
1: Ah, aki ngaturkeun sembah baktos
0: diterima dawala astajingga.
1: Ya, jadi dalang direoge.
4: Ayahna we dalang salung.
1: Heeh, jadi dalang salung.
4: Asa ge ogel.
1: Oh, dalang calung tapi merosot ayeuna mah. Ih, ulah sok kitu dulu. Kudu dilestarikeun deui teh.
4: Tingkatkeun. Ge lestarikeun dari Agus.
1: Rajeun, rajeun daek jadi dalang mungkapi heulaan ngahuap ku panayagan. Nya, eta teh jampena belegung.
4: Pamake.
1: Abeh payu pamake aing. Aing ge lamun kapi heulaan dahar ku panayagan sok amek. Ayo sampun. Eh, jig gera balik cepot tah ti aki.
4: Naon tah Kang?
1: Bawa keur lebaran. Aduh ampun jeung euy. Heeh, cantik Kang Syarif ya hadiah lebaran deh.
4: Aya sepatu ngan beda
1: kelir. Aduh, sepatu ngan beda kelir. Aduh, ampun jeung. Laki kumaha tuh abdi? Perjuangan bapa maneh ieu teh kudu dihormat ku urang. Kalayan Otipati kade ieu teh sawatara tina kasalahan anjeun bongan hayang mibana hak batur. Ti ama makade ulah rek sakali-kali ngadahar hak batur. Sadaya-daya rumah wasi pangersa ayeuna entong borong akana geuning karek cita-cita dek nyokot hak batur geus sakitu cilakana. Sadaya-daya pangersa nanging ieu weh sapatu awut-awutan dipake naon atuh kumaha sepo?
4: Eta.
1: Dicene. Mau ieu kalau diteu dipake lajang ucing. Saraya kieu dina teh. Hayu sugan teh ucingna teh moal ngalawan ngege pageuh dina sepatu dikepret-kepret teh hese dugi ka barang kawak. Barawak. Iya. Abdi maki rek ngenau heula we di dieu dalami atuh ka ditu mah. Iya. Ai eta sapi teh anu ditunggangan teh atuh kabdi keneh urang gaduh di ditu. Isulah ieu lembuan dini teh tutunggangan kula. Aduh, beda deui jeung tutunggangan ewon. Da pengkolan teh dilembang.
4: Eta mah sapi ini.
1: Aduh, ampun jeung, ya. Lah kira ngahapunten aya kasadayana kitu gogonyakan, ulah jadi ejekan, anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan sareng persatuan bangsa di negara.
4: Pa eta.
1: Di dalam pahan terpina urang pungkas ku kemang teu neutik sareng barang sari tutup lawang sigotata.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Lebak Banten 89.0 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Betuli. Apa kabar? Semoga sehat. Senang sekali saya Lilo Roli kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini, tepat di hari ini di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Siap menemani sahabat Betuli semuanya hingga tuntas pukul 12 siang nanti.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.8 FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mentotulis semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Lilo Royli kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini, tepat di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Siap menemani sahabat Mentotulis semuanya sampai dengan jam 12 siang nanti.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif, ada Jacqueline Lovey dengan Can Help Falling in Love di jam 6.29 untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Mutatuli semuanya yang baru aja join di 89. Selamat bergabung, selamat menikmati suguhan yang bakal saya hadirkan untuk Anda semuanya 6 jam ke depan sampai dengan jam 12 siang nanti. Pastikan tetap sehat-sehat semuanya, tetap stay tune di 89, dan juga ada informasi-informasi menarik lainnya yang bakal kita share untuk Anda semuanya. So, stay tune ya.

Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia. Dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Giant Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Mutatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy! Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak. Kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026, bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas. Hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.3 FM cerdas informatif dan solutif, ada Dewa 19 dengan Laskar Cinta di jam 6:54 untuk pagi hari ini ya. Sahabat Mututuli, kebakaran melanda sebuah lapak penampungan limbah drum oli, drum tinta, limbah plastik dan karton di Jalan Veteran Kampung Cisereh, RT 03 RW 02 Desa Cukanggali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu malam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.28 dan sempat mengundang perhatian warga sekitar karena kobaran api terlihat cukup besar serta disertai suara ledakan dari lokasi kejadian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada pemadam kebakaran setelah menerima laporan dari masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun petugas di lapangan, sejumlah saksi mengaku mendengar suara ledakan sebelum api membesar dan melahap area lapak yang berisi drum oli, drum tinta, limbah plastik, serta karton. Petugas pemadam kebakaran pun berjibaku melakukan upaya pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan maupun rumah warga di sekitar lokasi. Ia juga menuturkan hingga proses penanganan berlangsung, fokus petugas adalah melokalisir titik api dan melakukan pendinginan pada area yang masih berpotensi memicu kebakaran susulan. Hingga berita ini diterbitkan, petugas masih melakukan proses pemadaman. Sementara itu, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa tersebut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan dan pendataan lebih lanjut oleh pihak terkait.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.